Ya, Globari Berita Bahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Dedi Prasetyo mengecek langsung kesiapan personil dan sarana-prasarana penanganan kebakaran hutan dan lahan di posko Induk Polda Kalimantan Tengah. Dalam pengecekan tersebut, Wakapolri turut melihat sejumlah sarana pendukung yang disiapkan untuk penanganan karhutla, termasuk cairan yang akan digunakan untuk melakukan injeksi terhadap kebakaran, khususnya pada lahan gambut. Kesiapan sarana prasarana tersebut menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi karhutla di Kalimantan Tengah karena karakteristik lahan gambut membutuhkan metode penanganan yang tidak hanya mengandalkan pemadaman dari permukaan. Demikian berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

24 RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita aja ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

95,1 FM Suara Budaya Balaika Raya. Hai hai hai, pagi hari yang cerah, asik, secerah matahari kita ya. Tapi entah kenapa ya, belakangan ini tuh memang kemarin kita cukup seneng ya, karena sudah ada hujan di Palangkaraya. Ada yang bilang sih katanya ini hujan buatan ya. Mau itu hujan buatan, mau itu hujan alami, gak apa-apa deh, kita udah mulai merindukan hujan nih kayaknya. Tapi entah kenapa ada belakangan ini ada perubahan yang kerasa juga. Kalau biasa kita berteman dengan kabut ini tidak pernah merasakan sinar matahari, mungkin 2-3 hari belakangan ini kita lebih merasakan teriknya matahari kembali gitu ya. Lebih kerasa aja gitu panasnya. Kalau biasa kita ngeluh sama kayak aduh panas banget, kenapa sih Palangga? Tapi entah kenapa terik akhir-akhir ini malah membuat kita kayak wah, apakah ini tanda-tanda kita sudah mau selesai dengan karhutlah itu? Semoga saja ya, kadang juga capek, ih kabut mulu. Ini mah curhatan umami sebenarnya ya, biar kita semua tidak curhat-curhat mulu ya. Nemenin kamu merenungkan informasi dari kota cantik Palangkaraya kita dan juga provinsi Kalimantan Tengah kita. Nah, ada yang tak kalah penting informasinya adalah nanti akan ada informasi cuaca di pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dede Kulopari pukul 7.29 menuju pukul 7.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu bersama dengan teman-teman dari BMKG Palangkaraya.
4: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
3: FM Suara Budaya Palangkaraya, it's here bareng dengan informasi cuaca untuk kamu di pagi hari ini. Tentunya untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya, yang nanti akan langsung disampaikan bersama dengan teman-teman kita dari BMKG Palangkaraya. Dan tentunya di pagi hari ini informasi cuaca akan langsung disampaikan bersama dengan rekan kami Ihsan. Selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Kak.
3: Silakan untuk laporannya.
5: Ya, terima kasih. Selamat pagi beberapa hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini Sabtu 12 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Namun untuk di wilayah sekitaran Bandara Cilikriwut terpantau adanya kabut asap yang cukup tebal. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45% dan 95%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan dapat menunjang aktivitas kulapa hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mulai kegiatan hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
3: Terima kasih rekan kami Ihsan untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya tetap stay tune bareng kita karena kami akan selalu memberikan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya tidak hanya selesai di sini saja informasi cuaca kita, karena nanti malam akan hadir kembali bersama dengan teman-teman BMKG Kota Palangkaraya di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Masih bersama dengan keseruan Pesona Budaya Borneo. Kali ini akan kita lanjutkan kebersamaan kita bersama dengan Jimmy dan juga Bulan Triana dengan lagu viralnya yang kembali naik bersama dengan lagu Anak Kampung.

Radio Kulopari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya dan tentunya masih seputar informasi yang terjadi dari kota cantik Palangkaraya kita ya. Selain belakangan ini kita sangat akrab bersama dengan Karhutla ya, akrab dalam konteks tidak berteman dengan baik tapi lebih ke kita menerima. Tapi tentunya di setiap kita menerima keadaan mungkin ada harapan yang dimana dari hati kayak aduh cepet aja gak sih selesainya, ini udah banyak loh yang tumbang karena ISPA juga gitu kan. Jadi ya semoga ini cepat berlalu juga, dan kamu juga harus tetap jaga kesehatan gitu ya. Nah selain dari permasalahan Karhutla yang bahkan masih gencar untuk kita hadapi sekarang, warga cantik Palangkaraya kita bahkan di kemarin sudah kembali dihadapkan bersama dengan masalah lainnya. Salah satunya adalah pemadaman listrik yang terjadi kembali. Ya mungkin bahkan sampai di tadi malam pun ada beberapa wilayah dari kota cantik kita yang mengalami pemadaman gitu ya. Tapi pemadaman ini bergilir, jadi beberapa hari mungkin di sejumlah warga kembali merasakan pemadaman ini, yang dimana ini juga menjadi bagian dari pengumuman dari teman-teman PLN gitu ya. Nah tentunya kami akan selalu memberikan informasi terkait pemadaman listrik, baik yang nanti akan diinformasikan langsung juga bersama dengan saluran channel dari PLN yang menginformasikan terkait pemadaman listrik bergilir ini juga gitu ya. Tapi ada satu pesan untuk seluruh warga kota cantik, jangan panik, jangan jangan terlalu dibikin panik nggak sih ya. Di RS kan kita bawa santai, kita bawa ambil momen-momen serunya aja gitu ya, karena tentunya dari kekhawatiran kita akan selalu ada alasan juga gitu ya, dan dimana kami akan memberikan selalu informasi dan juga alasan terkait adanya pemadaman kembali listrik bergilir ini. Jadi tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya yang selalu hadir bersama untuk informasi untuk kamu.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya bu, tapi kasih diskon.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indo.

Ya, kalau hari berita bahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, membenarkan ada 33 satuan pendidikan di wilayah setempat yang menerima dukungan program revitalisasi infrastruktur pendidikan pada 2026. Program tersebut mencakup 22 lembaga PAUD TK dengan 7 sekolah dasar serta 4 sekolah menengah pertama, yang dimana dukungan pemerintah pusat tidak hanya berkaitan dengan rehabilitasi bangunan sekolah, tapi juga mencakup pengembangan sejumlah fasilitas pendidikan, serta peningkatan kompetensi guru melalui pendidikan dan juga pelatihan. Sementara pemerintah daerah berperan melengkapi kebutuhan infrastruktur yang belum tercakup dalam bantuan pusat, di antaranya pembangunan pagar, penataan halaman sekolah, hingga fasilitas drainase. Manat mencontohkan di mana apabila pemerintah pusat merehabilitasi 6 ruangan di sebuah sekolah, kebutuhan lain seperti pagar, penataan lingkungan sekolah tetap menjadi bagian yang dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Demikian berita mahalau pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Trompat RRI.
1: Hai, pukul 8 waktu Indonesia Barat, Anissa Umami masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. It's here, 95,1 FM. Yes, girls. Entah kenapa ya, hari Sabtu tuh berjalan begitu cepat. Kalau tadi nyapa kamu di subuh hari, aduh, ini udah pada mau menjelang siang. Tapi sih anak muda sekarang kalau ngomongin pagi mah bukan ini lagi ya, bukan hal-hal yang ribet. Anak muda sekarang mah yang penting kopi mah pagi, asik. Tapi ya boleh aja sih sebenarnya minum kopi pagi, asalkan kuat aja tuh lambungnya tuh. Karena kan ada beberapa orang yang tipenya bisa sih dia minum kopi, tapi kan harus dikasih isi dulu gitu, dikasih nasi dulu, dikasih sarapan dulu, baru tuh biar nanti asam lambungnya juga gak naik, ya gak sih. Tapi kadang ada juga loh orang yang akhirnya semangat makan cuma karena pengen minum kopi. Gak apa-apa deh minum kopi ya, yang penting makan. Ada motivasi itu makannya ya. Dan tentunya masih akan nemenin kamu bareng Pesona Nusantara. It's here, waktunya untuk kita cerita-cerita bareng dari kamu Nusantara. Kamu boleh banget kok kirimin informasi dari kamu untuk seluruh Pulau Pahari di pagi hari ini. Kirimkan WhatsApp kamu di 0811 5201233. Nanti kita akan cerita-cerita bareng tentang informasi yang kamu kirimin. Yuk, jadi kirimin sebuah tradisi atau bahkan sebuah hal yang menarik masih kamu jalani sampai sekarang. Apalagi ini sedang di perempatan tahun. Waduh, perempatan tahun. Bentar lagi udah mau di akhir tahun. Ngomong-ngomong tentang akhir tahun, tahun ini kamu mau liburan kemana? Nanti kita cerita-cerita bareng. Kamu yang memang menyiapkan waktu untuk healing liburan di setiap tahunnya, ataukah kamu lebih memilih untuk yuk kita jalan di sekitar kota kita. Langsung aja kita awali perjumpaan kita dengan Dika Putra terlebih dahulu dengan Kajaba Kajaba.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Melalui 5,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, masih bersama dengan Pesona Nusantara nemenin kamu. Ada satu buah pesan ya, kirim ke kita semua. Kanisa, asik. Kak, ada ngeliat gak sih di sosial media tentang yang viral belakangan ini, sebuah festival yang berlangsung meriah di Pulau Madura, ya, atau di daerah Sumenep. Nah, nama festivalnya itu Musik Tongtong, nggak Nisa? Boleh nggak dibahas kira-kira itu apa aja? Asik, yuk kita cari tahu ya. Nah, sebenarnya musik festival Musik Tongtong Semadura di tahun 2026 ini sudah memenuhi FYP atau FYV for your page kita di TikTok ya. Nah, masih bersama dengan putri-putri cantik yang selalu hadir di atas panggung penampilan diiringi dengan musik di setiap perwakilannya ya. Luar biasa cantik banget. Yang bisa ingat salah satunya ada Jihan, cantik sekali itu Jihan ya. Nah, ini tuh berlangsung pada hari Sabtu di tanggal 5 kemarin, yang dimana acara ini tuh melibatkan 27 kelompok seni dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Di antaranya ada Baladewa, ada Borong Ireng, Satsetsot, ada Bagas Pati, sampai ke Subur Makmur 99. Nah, Musik Tongtong ini tuh sebenarnya lahir dari sebuah kebiasaan ronda sahur Ramadan masyarakat Madura yang kemudian diwariskan secara turun-menurun. Nah, setelah berjalannya beriringan waktu juga, tradisi sederhana ini tuh berkembang jadi seni pertunjukan yang dimana banyak sekali memadukan aransemen yang dinamis gitu ya. Ada juga penunjukan kostum budaya sampai kereta hias yang Nisa bilang panggung tadi gitu, sampai akhirnya ditetapkanlah sebagai warisan budaya tak benda yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, kalau kita lihat juga, sebenarnya kesenian ini kan bukan hanya sekedar hiburan untuk masyarakatnya, tapi juga jadi bagian untuk upaya menjaga tradisi agar tetap hidup. Tuh, kalau di Bali ada ogoh-ogoh dengan memikat wajah audiensi, asik. Kalau di Madura ada festival Musik Tongtong yang bisa jadi kamu pilihan juga. So, kelapa hari, kamu pernah nggak menyaksikan langsung dari festival Musik Tongtong ini? Atau bahkan, apa nih pengalaman yang kamu lihat melalui sosial media yang bahkan sudah berlalu lalang bersama dengan festival Musik Tongtong ini? Cus, kirimin komentar kamu di 0811 5201233.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Buang lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata pon dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Sepak bola putri bukanlah tren baru. Meski sering dianggap demikian, sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Di Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

Ya, kalau hari berita bahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kepala Kepolisian Resor Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah AKBP IKD Dwi Yoga langsung turun ke lapangan menuju sejumlah lokasi kebakaran hutan dan lahan sehari setelah resmi menjalankan tugasnya memimpin Polres Kotim. Peninjauan tersebut dilakukan pada Kamis siang sehari setelah serah terima jabatan Kapolres Kotim dilaksanakan di Mapolda Kalimantan Tengah. Langkah ini menunjukkan perhatian awal pejabat baru terhadap penanganan karhutla yang masih menjadi salah satu persoalan serius di wilayah tersebut. Dalam kunjungannya, ia mengecek secara langsung kondisi lahan yang terdampak kebakaran sekaligus melihat proses pemadaman dan pendinginan yang dilakukan personil gabungan. Demikian berita Mahalau pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih dengan informasi seputar Nusantara juga ya. Nah, kali ini ada informasi dari teman-teman kita, orang utan di hutan India. Yap, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan serta pengupayaan pemulangan atau repatriasi ke Indonesia terkait penemuan 5 bayi orangutan India yang diduga korban perdagangan ilegal. Dalam keterangan yang diterima pada Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan juga Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, menyebutkan pemerintah Indonesia tengah melakukan koordinasi setelah menerima laporan mengenai penemuan 5 bayi orangutan di kawasan hutan distrik Balasore, negara bagian Odisha, India. Nah, ia menjelaskan di mana kelima orang utan tersebut ditemukan Dinas Kehutanan setempat pada Selasa di kawasan hutan Blok Bogarai, wilayah Jaleswar, distrik Balasore, Odisha, yang berada dekat dengan perusahaan atau perbatasan negara bagian Bengal Barat. Berdasarkan informasi juga, kelima orang utan tersebut masih berusia 1 hingga 1,5 dan ditemukan dalam kondisi sehat. Saat ini seluruh satwa telah ditempatkan untuk mendapatkan perawatan dan juga penanganan di Nandankan Zoological Park, India. Orang utan sendiri kan kita tahu ya, bukan cuma sekedar satwa asli India. Ini tuh habitat alami orang utannya hanya berada di Indonesia dan juga Malaysia, khususnya di Pulau Sumatera dan juga Kalimantan. Nah, itulah alasan utama pemerintah Indonesia mengupayakan pemulangannya untuk kembali ke habitatnya. Begitu. So, menurut kamu gimana, Di? Yuk kirimin cerita kamu di 0811 5201233.

0: pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
3: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
4: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
3: Kai au. Awe
4: atuna tege jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak kita jikau.
4: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
3: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
4: Iyo, jikau nai, je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
3: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
4: Iya endah itu.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
3: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
4: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
3: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
4: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
3: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
4: Saya borong semua ya, Bu, tapi kasih diskon.
5: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: yang pagi lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu kunci masa depan yang lebih baik.
2: Ya, Kulopari pukul 9 lebih 46 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Nisa Umami pamit undur diri dari ruang udara kamu. Selainnya akan dilanjutkan bersama dengan rekan kami yang akan menemani kamu bersama dengan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini juga satu buah lagu yang menemani kita bersama dengan Pak Kareda. Saya Nisa Umami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ya, geser dikit. Itu di balik tembok. Awas ada musuh. Yes, menang. Mantap, mantap.
1: Dika, kok main HP terus? Belajarmu hari ini gimana?
0: Ah, bosan, Bu. Nanti aja belajarnya.
1: Tahu enggak? Nak, belajar itu bukan cuma buat nilai di sekolah, tapi buat masa depanmu nanti.
0: Masa depan? Maksudnya gimana ya, Bu? Yang Dika tahu, main udah paling asik sih.
1: Jadi, setiap ilmu yang kamu pelajari sekarang, itu kayak menabung. Semakin banyak ilmu, semakin siap kamu menghadapi hidup.
0: Tapi, belajar terus kan gak seru, Bu.
1: Iya, Ibu ngerti. Tapi ingat, Nak, masa depan cerah gak datang sendiri. Kita harus usaha dari sekarang, sedikit demi sedikit, supaya nanti bisa hidup yang lebih baik. Gak harus langsung sempurna, yang penting konsisten. Sedikit demi sedikit juga bisa bikin perbedaan besar.
0: Artinya, Dika bisa beli apa yang Dika mau ya, Bu?
1: Betul itu, Dika.
0: Wah, asik ya. Ya udah deh, kalau gitu mulai sekarang aku akan belajar lebih rajin, main game secukupnya, supaya nanti masa depanku jadi orang yang sukses.
1: Nah, itu baru anak ibu yang pintar.

0: jalannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel dulu ah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

Klo Mari, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Dina Maulidah, menyampaikan apresiasi terhadap tingginya minat dan antusiasme masyarakat dalam acara GPR Musik Islami tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Seni Kasidah Indonesia atau LASKI Nusantara Jaya Kabupaten setempat. Hal tersebut dia sampaikan Dina, usai menghadiri kegiatan GPR Musik Islami serta pelantikan Dewan Pimpinan Kecamatan untuk 5 kecamatan pada kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Dewan Adat Dayak di Puruk Cahu. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada karena peserta tidak hanya berasal dari Kabupaten Murung Raya saja, melainkan ada pula perwakilan dari kabupaten tetangga yang turut serta memeriahkan ajang ini. Menurutnya, hal ini menunjukkan bahwa Murung Raya mampu memberikan ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk mengasah diri dan berprestasi di bidang seni Islami. Dalam kesempatan yang sama, Dina yang merupakan salah satu pengurus LASKI Kabupaten setempat turut membuka sejumlah prestasi membanggakan yang pernah diraih oleh para seniman kasidah asal Murung Raya di tingkat provinsi hingga nasional. Seperti Ruslina yang pernah menjuarai Festival Seni Kasidah Indonesia tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat, serta sejumlah prestasi anak-anak dan remaja lainnya di ajang pop religi. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita mahala pukul 11 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Tawe selamat lingunalate salam sehujud karen dia melempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus. Ya, Sabtu siang ya biasanya identik dengan suasana santai. Ada yang keluar rumah, jalan-jalan, kulineran atau sekedar rebahan ya sambil ditemani suara radio. Tapi hari ini kulo pahari suasananya mungkin terasa sedikit berbeda. Kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan membuat jarak pandang berkurang dan udara terasa kurang nyaman seperti itu ya. Nah, buat kulo pahari yang tetap beraktivitas di luar rumah, jangan lupa jaga kondisi tubuh. Kalau memang tidak terlalu penting untuk keluar, kita bisa pilih aktivitas di dalam ruangan saja ya. Dan yang paling penting jangan lupa tetap pantau informasi terbaru mengenai kondisi udara dan juga perkembangan karhutla dari sumber resmi. Sabtu tetap Sabtu ya, kalau hari tetap bisa santai, tetap bisa happy, tapi kesehatan jangan sampai di skip gitu ya. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk kulo pahari yang masih setia bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 11.7 kHz dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Kebersamaan kita kulo pahari di siang hari ini tentu saja dirangkai informasi budaya Huma Betang hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya. Bersama kita banyak sekali rangkaian acara yang bisa kulo pahari ikuti. Dan sesaat lagi akan ada drama legenda ya dengan judul Sungai Barito. Namun sebelumnya, dua buah lagu menemani aktivitas siang Anda berikut ini.

Cilok adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: terasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

0: Hmm, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Sungai Barito.
1: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
2: Sumpah apa, Bu?
1: Sudahlah, Nak. Rupanya ini bukan dunia kita. Mari, ikut ibu sekarang. Kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana, anakku.

dari sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah. Tidak jauh dari tepi sungai tinggal seorang laki-laki bernama Subari. Dia rajin dan baik hati. Tapi ketika pemuda desa seusianya sudah menikah dan punya anak, Subari masih suka membujang. Kemana-mana ia hanya ditemani seekor kucing yang diberi nama Ito. Si kucing Ito-Ito juga sangat setia kepada Subari tuannya. Dimanapun Subari berada, pasti ada Ito. Karena itulah Subari sering ditertawakan orang sekampungnya.

0: Woi, Bari, mau kemana? Pacarnya dibawa juga ya?
1: Pastilah, di mana ada Subari, pasti ada si Ito. Maklum pacar, kucing kesayangan.
2: Kalian terlalu usil dengan aku. Mau punya istri atau tidak, itu urusanku lah.
0: Jangan marah, Bari. Kami cuma bercanda. Tapi sebenarnya, kami mau kamu segera menemukan jodohmu.
2: Sudah kubilang, aku akan kawin kalau sudah menemukan gadis secantik bidadari.
1: Bari, Bari, kau ini ternyata lucu juga. Mana ada bidadari kawin dengan manusia?
2: Itu bukan urusan kalian. Sudah, aku mau ke sungai. Pasti tangkal aku sudah penuh ikan.
0: Bukan cuma bubu milikmu yang banyak ikan, Bari. Punya kami juga pasti sudah penuh ikan. Asal kau tahu saja ya, Subari. Bubu punyaku sudah kukasih doa-doa.

bari atau bari setiap hari. Dia menjadi terbiasa dengan sindiran orang-orang sekampungnya. Tetapi Bari tetap rajin bekerja. Setiap hari ia mengolah sawahnya. Selain itu, Bari juga menangkap ikan dengan bubuk atau tangkalan. Pada suatu siang, sepulang dari sawah, Subari segera menuju ke sungai untuk melihat bubuk yang ia pasang sejak malam sebelumnya.

Sudah siang, udara makin panas. Pekerjaanku di sawah sudah selesai. Ayo Ito, kita pulang. Kita singgah dulu di sungai. Aku mau periksa bubu kita. Mudah-mudahan sudah ada ikannya.

sekali bubu ini. Ikan apa yang ada di dalamnya? Ah, ikan pesut. Ikan pesut besar terperangkap di dalam bubuku ini. Biar ikan pesut ini kubawa pulang saja. Akan kubuat kolam di samping rumahku. Kutaruh pesut ini di sana biar menjadi hiburan bagiku kalau aku capek dan salah.

Subari alias Bari. Kaget sekaligus gembira. Seekor ikan pesut besar terperangkap dalam bubunya. Bari berniat membuat kolam di samping rumahnya. Ikan pesut itu akan menjadi hiburan baginya. Ikan pesut itu diletakkan di dekat sumur. Subari lalu bergegas masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil cangkul untuk menggali sebuah kolam. Ketika Subari keluar dengan membawa cangkul, ia kaget dan heran karena ikan pesut besar itu tidak ada

0: ikan pesut itu?
1: Tadi ku taruh di sini. Tidak mungkin ia hilang begitu saja. Tidak mungkin ia kembali ke sungai. Bagaimana mungkin ikan pesut sebesar itu bisa hilang seketika?
2: Apa yang Jagau cari?
1: Hah? Siapa kau? Bagaimana kau bisa tiba-tiba muncul di sini? Kau ini manusia atau siapa kau? Tiba-tiba saja datang menimba air di sumurku.
2: Maaf, Jagau.
1: Dari mana gadis cantik bidadari ini datang? Apakah aku bermimpi? Tapi ini benar-benar nyata.
2: Janganlah Jagau kaget seperti itu. Akulah ikan pesut yang Jagau tangkap dengan bubu di sungai itu.
1: Hah? Bagaimana mungkin ikan pesut berubah menjadi gadis cantik bidadari?
2: Jagau.
1: Namaku Subari. Kau panggil saja aku Bari.
2: Begini, aku ini sebenarnya putri raja dari sebuah kerajaan. Tapi karena aku membuat sebuah kesalahan, raja mengutukku menjadi seekor ikan pesut. Tetapi raja mengatakan, suatu saat bila ada yang menangkap dan memeliharamu, kau akan kembali menjadi seorang putri.
1: Ini benar-benar seperti mimpi. Aku masih tidak percaya.
2: Ya, memang sulit dipercaya. Tetapi ini nyata. Aku sangat berterima kasih kepadamu, Bari, karena engkau membiarkan aku hidup. Maka aku bisa menjelma kembali menjadi seorang putri.
1: Baiklah, karena kecantikanmu, kau pantas kuberi nama Dewi. Ya, Dewi. Itu nama yang cocok untukmu. Tapi apa yang harus aku lakukan kepadamu?
2: Bari, aku sangat berterima kasih kepadamu. Karena kebaikanmu, aku kembali sebagai seorang putri. Aku juga tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu.
1: Oh, Dewi, putri ikan pesut yang cantik, aku pernah bersumpah kepada orang-orang kampung di sini bahwa aku tidak akan pernah menikah kecuali perempuan itu secantik bidadari. Maukah engkau menjadi istriku?
2: Bari, engkau telah membebaskan aku dari wujud ikan pesut. Dan sebagai tanda terima kasihku, aku bersedia menjadi pendamping hidupmu. Hanya ada satu permintaanku. Kalau Bari siap memenuhinya, aku akan menjadi pendampingmu selamanya.
1: Dewi, katakanlah apa permintaanmu. Aku akan berusaha memenuhinya.
2: Kumohon jangan pernah menyebut aku ikan pesut atau mengatakan apapun tentang masa laluku sebagai seekor ikan pesut. Menjadi ikan pesut itu sesuatu yang sangat menyedihkan buatku. Karena itu aku ingin melupakannya.
1: Kalau cuma itu, aku pasti siap. Aku akan melupakan masa lalumu. Karena aku sungguh mencintaimu, Dewi Pesut. Maaf, Dewi.
2: Nah, baru saja kukatakan jangan menyebutkan ikan pesut.
1: Maaf, karena aku sangat bahagia. Aku salah tadi.
2: Hah? Suara apa itu? Makhluk apa ini, Bari?
1: Ini kucingku. Namanya Ito. Dia hewan cerdas, Dewi. Dewi pasti menyukainya nanti.
2: Oh, itu kucing ya? Lucu ya? Aku suka lihat kucing seperti ini. Aku ingatkan lagi ya. Jangan sebut aku putri pesut. Atau menyebut apapun tentang aku dan ikan pesut. Aku tidak mau masa laluku disinggung lagi. Bersumpahlah demi aku, Bari.

Demikianlah Subari alias Bari kemudian menemukan jodohnya dengan cara yang tidak dia bayangkan sebelumnya. Orang-orang sedesanya tidak berani lagi menertawakannya karena Bari telah menepati janjinya, hanya mau menikah kalau gadis itu secantik bidadari. Beberapa tahun kemudian, Bari dan Dewi mendapat berkah melalui kelahiran seorang anak laki-laki tampan yang diberi nama Otong. Otong seorang anak yang rajin membantu orang tuanya. Otong selalu membantu ayahnya di sawah dengan gembira. Hanya satu kebiasaan Otong yang membuat orang tuanya heran, ialah ia suka sekali berendam dalam air dan main dengan brudu atau anak kodok yang masih kecil. Otong juga suka sekali bermain dengan ikan-ikan kecil di saluran air di sawah. Hewan-hewan air itu juga kelihatan jinak di dekat.

0: bilang tuh sama si Otong, jangan terus-terusan berendam saja. Main sama anak katak, ikan kecil. Malu kan dilihat orang sekampung? Sudah remaja, mainannya seperti anak kecil.
1: Sebenarnya tidak apa-apa, Bu. Namanya anak Kalimantan ya, tempat mainnya itu sungai, hutan. Mau gimana lagi?
0: Iya, main di sungai ya tidak masalah. Tapi kulihat dia kadang seperti bicara dengan anak katak itu. Bicara dengan ikan, bersenda gurau dengan ikan. Malu kan kalau dilihat orang?
1: Istriku, kamu saja yang terlalu perasa. Siapa juga yang memperhatikan sampai hal-hal kecil begitu? Biarkan saja Otong dengan dunianya. Aku yakin nanti juga dia akan berubah sendiri.
0: Ya, terserah bapak sajalah. Mungkin betul aku yang terlalu perasa.
1: Sudahlah, yang penting anak kita rajin membantu orang tua dan cerdas. Bapak bangga padanya. Aku ke sawah dulu ya. Jangan lupa, siang nanti bilang si Otong, antarkan makanan buat bapak ya.
0: Iya, Pak. Itu kan sudah tugas Otong tiap hari. Dia tidak

0: Siang itu sangat terik, panas mentari seakan membakar. Subari yang sedang bekerja di sawah merasa haus dan lapar. Biasanya anaknya si Otong sudah datang mengantarkan makanan untuk siang hari. Tapi hari ini Otong sangat terlambat. Kesabaran Subari akhirnya sampai pada titik batas.
1: Benar-benar keterlaluan si Otong ini. Aku haus dan lapar di sini. Dia enak-enak saja di rumah. Pasti dia asik berendam dan bermain dengan anak katak dan ikan kecil di sungai. Ibunya juga tidak ingatkan Otong. Awas ya kalau dia datang, kali ini akan kupukul dia. Biar tahu dia, bapaknya bisa marah juga. Panas sekali. Aku benar-benar haus dan lapar.
2: Astaga, ibu kira kau sudah antarkan makanan buat bapakmu di sawah. Rupanya kau asik berendam. Otong, bapakmu pasti sudah lapar dan haus di sana. Ayo, antarkan makanan sekarang juga. Cepat ya.
3: Iya, maaf bu, Otong lupa. Otong segera antar makanan ke sawah sekarang bu.

0: Itu si Otong baru datang. Benar-benar keterlaluan anak ini. Sudah hampir sore baru dia datang. Rasakan kau nanti.
1: Bapak, maaf, Otong lupa tadi. Ini makanan dan air minum buat Bapak.
0: Maaf, maaf. Dasar anak tidak tahu diri. Orang tua sibuk kerja sampai lapar dan haus. Kau sibuk dengan anak katak dan ikan-ikan kecilmu. Kuhajar kau biar kapok.
1: Ampun, Pak. Otong tidak sengaja. Ampun.
0: Enak saja kau bilang ampun. Nih.
1: Aduh, ampun, Pak. Ampun.
0: Dasar anak pesut. Kelakuanmu seperti ikan pesut pula. Berendam lagi besok ya anak pesut. Kuhajar lagi kau nanti.

0: Sudahlah nak, mungkin bapakmu sudah sangat lapar dan haus.
1: Tapi kenapa bapak katakan dasar anak pesut? Memangnya aku ini anak pesut ya bu? Kenapa bapak mengatakan aku anak pesut bu?
0: Bapakmu bilang kamu anak pesut.
1: Iya bu.
0: Anakku, bapakmu telah melanggar sumpahnya.
1: Sumpah apa bu?
0: Sudahlah nak, rupanya ini bukan dunia kita. Mari ikut ibu sekarang, kita pergi ke sungai. Dunia kita di sana anakku.
1: Hah? Maksud ibu?
0: Sudah, jangan banyak tanya. Kita harus pergi sebelum bapakmu pulang. Jangan bawa barang apapun. Di dunia kita, barang-barang ini tidak diperlukan.

0: baru ingat sekarang. Aku sudah melakukan kesalahan. Dulu aku sudah bersumpah tidak akan menyebut istriku sebagai ikan pesut. Ah, aku harus pulang dan meminta maaf. Maafkan aku, Dewi. Maafkan aku, Otong. Aku kilap. Aku gelap mata tadi. Aku harus minta maaf pada istri dan anakku.
1: Ah, aku salah. Aku bodoh.

0: melanggar sumpah kepada istrinya, Subari bergegas pulang. Sesampainya di rumah, Dewi dan Otong tidak dilihatnya lagi. Nalurinya menuntun ia ke tepi sungai tempat ia biasa memasang bulu. Tempat dulu, bubunya berhasil menangkap ikan pusut besar yang kemudian menjelma menjadi Dewi istrinya. Dari kejauhan, dilihatnya Dewi dan Otong berlari menuju sungai. Begitu kaki Dewi dan Otong menyentuh air sungai, keduanya langsung berubah menjadi ikan pesut.
1: Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Dewi, Otong, tunggu, istriku, tunggu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal, Dewi, Otong, maafkan aku. Jangan biarkan aku sendiri. Itu kita sendiri sekarang. Mereka berdua sudah kembali ke dunianya.
0: Subari memeluk Ito kucingnya sambil menatap hampa ke dalam sungai di depannya. Di situ, istrinya Dewi dan anaknya Otong telah kembali menjadi ikan pesut. Subari kembali hidup menyendiri tanpa istri dan anak. Hanya Ito kucing kesayangannya yang tetap setia. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap. Petir menyapu dan angin kencang bertiup seakan mau menerbangkan semua benda. Hujan turun dengan lebatnya. Bari dan Ito ketakutan dan bergegas pulang. Tetapi keajaiban terjadi. Jalan yang diinjak Subari tiba-tiba retak dan terbelah menjadi sungai yang besar dan panjang. Subari dan kucingnya Ito terjebak dan hanyut terbawa arus deras. Penduduk kampung yang menyaksikan peristiwa itu menjadi histeris.
2: Subari!

di telan sungai yang baru terbentuk itu. Penduduk di sekitar sungai itu kemudian memberi nama sungai itu Sungai Barito. Sampai saat ini, Sungai Barito menjadi salah satu sumber kehidupan untuk Kabupaten Barito Selatan, bahkan daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah. Pesan dari cerita ini ialah, suami istri harus setia memegang janji. Janganlah mengungkit masa lalu yang bisa melukai perasaan. Dan orang tua janganlah menghukum anak dalam keadaan marah yang tak terkendali, karena bisa fatal akibatnya.

drama radio legenda Sungai Barito, cerita rakyat Kalimantan Tengah. Naskah oleh Asir Rihit Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Kula pahari, Anda masih bersama kami perempuan Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini nih ya. Baru saja Anda dengarkan bersama terkait drama legenda yang berjudul Sungai Barito. Kula pahari deh, sedikit informasi untuk Anda di pagi hari ini mengenai menggali potensi wisata Kalteng, tantangan dan inovasi promosi di tahun 2026 ini. Iya. Kula pahari, upaya melambungkan pariwisata Kalimantan Tengah Kalteng terus menemui babak baru. Momentum penyelenggaraan event besar daerah seperti Festival Budaya Senmulang atau BFBIM dan Kalteng Expo pada Mei 2026 terbukti ampuh menggerakkan perekonomian lokal dan menarik ribuan pengunjung ke jantung kota Palangkaraya. Data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat tren pergerakan wisatawan Nusantara ke Kalteng tumbuh positif, di mana tingkat hunian hotel berbintang pada Juli 2026 mengalami kenaikan signifikan sebesar 8,03% dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, promosi pariwisata Bumi Tambun Bungai tidak bisa hanya bergantung pada perhelatan tahunan. Memasuki kuartal ketiga tahun ini, tantangan alam seperti ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menguji ketahanan sektor ekowisata, termasuk destinasi unggulan seperti Taman Nasional Sebangau dan Nyaru Menteng. Kondisi ini menegaskan pentingnya strategi publikasi yang adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus mendorong peningkatan kapasitas SDM, pelaku ekonomi kreatif lewat pelatihan berbasis kompetensi. Langkah ini krusial agar narasi keindahan alam serta kekayaan budaya Dayak dapat dikemas secara digital oleh generasi muda dan konten kreator lokal secara berkelanjutan. Iya, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah mengonversi kunjungan musiman menjadi aliran wisatawan yang stabil sepanjang tahun. Kunci keberhasilannya terletak pada penguatan storytelling digital, digitalisasi UMKM di kawasan wisata, serta transparansi informasi aksesibilitas. Sinergi antara kebijakan pemerintah, aksi komunitas lokal, dan promosi kreatif media sosial menjadi pondasi penting agar pariwisata Kalteng tidak sekedar megah saat festival, tetapi terus berdaya saing sepanjang waktu. Kula pahari, itu tadi sekilas informasi untuk Anda di siang hari ini. Dan terus bersama kami perempat Suara Budaya Palangkaraya. Kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, berita mahalo dan informasi menarik lainnya.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

Kulapa Hari, Bupati Murung Raya Kalimantan Tengah Herius memberikan tanggapan terhadap pemandangan umum praksi-praksi DPRD Kabupaten setempat terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda yang sebelumnya diserahkan ke DPRD. Dalam pidatonya, Bupati menjelaskan terkait Raperda pencabutan Perda Kabupaten Murung Raya nomor 15 tahun 2005 tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan Raperda APBD perubahan tahun anggaran 2026. Sebagai tindak lanjut teknis di tingkat daerah, Herius meminta kepada Dinas Dukcapil agar bisa menyusun rancangan peraturan Bupati guna memperluas akses pelayanan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Melalui program inovasi sistem pelayanan administrasi kependudukan Murung Raya, Sipaduka Mura, pemerintah berkomitmen menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, merata, dan bebas pungutan liar melalui metode hibrida, yakni daring, luring, serta jemput bola. Terkait Raperda APBD Perubahan 2026, Herius juga memaparkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan secara terukur demi merespon dinamika pendapatan belanja, pembiayaan, serta prioritas kebutuhan masyarakat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo pari Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Menit ke-12 lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kulo pari kami hadirkan untuk Anda obrolan disabilitas. Yang kali ini merupakan siaran ulang ya dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya bersama Pak Mulyansah ya, penyandang disabilitas netra untuk Anda. Dengan topik setara tanpa batas mewujudkan ruang eksklusif disabilitas untuk Anda berikut ini.
2: Selamat menunaikan salam sujud karen di Melempang, Adil Katalinu, Bacuramin Kasaruga, Basengat, Kajubata, Arus. Selamat siang, senang sekali saya Sunita Mantike kembali hadir menemani aktivitas siang Anda di program obrolan budaya, tentunya kali ini spesial obrolan disabilitas. Dan senang sekali ya di

0: berakhir, banyak yang udah pada ini ya, sakit. Udah pada musim kemarau sakit batuk pilek yang pastinya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, di kesempatan siang hari ini Pak, kita akan berbicara terkait topik setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas. Nah, untuk pelopor hari tentunya di siang hari ini juga, setiap orang itu berhak ya merasa diterima ataupun dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Dan kita akan berbicara terkait setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas ya. Kita akan berbincang-bincang mengenai tentu saja pentingnya menciptakan lingkungan dan ramah dan memberikan ruang bagi semua untuk berkembang.
2: Gimana suaranya aman? Double.
0: Oke, Kula Pahari, langsung saja nih kita sedikit berbincang sebelum kita masuk ke pertanyaan nih. Pak Mulyansa, boleh cerita sedikit tentang keseharian Bapak nih dan aktivitas yang biasa dilakukan Pak? Boleh diceritakan?
1: Baik, Kula Pahari, Rompat. Saya ketika dengar okay. kata Kula Pahari, jiwa Dayak saya menggelora. Hey, untuk keseharian saya, Ibu, keseharian saya apa ya? Saya ini aktif di organisasi Pertuni, ya, Persatuan Indonesia Kalimantan Tengah. Dan kami dalam 2 tahun terakhir itu mencoba menginisiasi atau menjadi inisiator penerbitan perda di daerah-daerah. Tentu saja bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif. Ada 2 daerah yang sudah kami kunjungi, yaitu Kabupaten Barito Selatan di 2025 dan sekarang kami di Kota Waringin Timur di 2026 masih proses untuk mendorong penerbitan perda disabilitas di 2 kabupaten tersebut.
0: Oke. Kalau satu kabupatennya apa tadi, Pak?
1: Kabupaten Barito Selatan.
0: Barito Selatan. Betul. Gimana perkembangan yang di sana, Pak?
1: Oke, Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 perkembangannya sampai dengan sekarang memang perjalanan perda disabilitas itu tidak gampang, tidak mudah prosesnya, melewati beberapa tahapan dan ternyata pada jelang akhir ya, akhir keberhasilan menurut saya sudah hampir 80% kita terkendala dengan pemerintah sana terkendala dengan efisiensi dari pusat.
0: Ternyata ada efisiensi juga ya, semua terdampak
1: semua
0: ya Pak ya?
1: Semua terdampak, bahkan termasuk untuk peraturan daerah untuk disabilitas ini juga terdampak ketika ada efisiensi anggaran.
0: Oke, kalau untuk kegiatan sendiri nih Pak, ada nggak kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini atau sebelumnya atau sesudahnya akan direncanakan karena mengingat efisiensi anggaran ini?
1: Sebenarnya kalau untuk kegiatan kami pribadi atau Pertuni itu kami kan bekerja sama dengan yang namanya DRF, DRAF, satu lembaga yang dari Amerika sana. Tapi kan kami hanya sebatas untuk mendorong saja dan pada finalnya atau pada penentunya adalah pemerintah sana. Dan pemerintah lah sebenarnya terdampak dengan efisiensi itu, jadi bukan
0: tidak berjalan juga punya pemerintah.
1: Iya,
0: ya, kita hanya pelaksana
1: keadaan. Karena memang menurut donor itu, iya mereka ingin semua apa di dunia semua negara itu memenuhi hak-hak disabilitas kan gitu. Ya ini tanpa bermaksud berintervensi negara manapun ya, tapi memang isu disabilitas merupakan isu global.
0: Tapi bagaimana nih Pak cara Bapak menyikapi isu tersebut Pak?
1: Oke, baik. Jadi gini, kita semua itu suka tidak suka hidup itu bukan kapasitas untuk memilih, benar ya? Ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi disabilitas, ini bukan kemauan saya. Saya tidak pernah membuat janji.
0: Siapa? Iya, kita tidak pernah mau.
1: Dan tidak pernah membuat janji, misalnya saya nanti kalau lahir mau jadi disabilitas neta, enggak kan? Atau Bu Soneta, saya pengen jadi penyiar di Pelompat, enggak
0: juga dong. Saya juga enggak pernah berpikir
1: untuk itu. Ini semua adalah kemauan Tuhan, kemauan Sang Pencipta, dan naif sekali bagi kita sebagai makhluk ciptaan ini kok tiba-tiba langsung menghukumi seseorang dengan kalimat tidak berdaya gitu. Nah sebenarnya yang paling penting memandang disabilitas itu bukan ketidakberdayaannya akan tapi memandangnya dari keragaman penciptaan yang kuasa. Seperti kita memandang ada gendut, ada kurus, mohon maaf, ada pendek, ada tinggi, ada hitam, ada putih, ada juga mungkin orang dengan perbedaan-perbedaan. Dan disabilitas itu

0: merupakan bagian dari keragaman ciptaan Yang Kuasa.
1: Betul, luar biasa ya. Betul sekali pemahaman Pak Mulyansa seperti itu, karena kita adalah makhluk sosial ya Pak ya, yang kita juga sama manusia, sesama manusia seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita sama walaupun disabilitas, kita juga sama mempunyai perasaan, sama-sama mencium udara dan tempat, dan tentunya kita mempunyai darah yang sama ya Pak.
0: Merah, merah juga.
1: Merah juga, kecuali kalau dia bukan warna merah, berarti dia bukan manusia ya Pak ya.
0: Iya.
1: Alien mungkin ya, dari negara atau dari luar negara, luar angkasa. Iya, betul.
0: Oke.
1: Nah Pak, apa hal yang paling membantu nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bapak nih sebagai penyandang disabilitas netra nih?
0: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi hak-hak penyandang disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, ada sekolah, misalnya ada sekolah khusus dan sekolah lainnya, ya tentu saja menurut kami ini tidak setara karena ini tidak setara menurut kami.
1: Oke Pak, baik, terima kasih. Kalau ini, menurut pengalaman Bapak sendiri nih, seperti apa nih lingkungan yang benar-benar nyaman dan ramah bagi teman-teman disabilitas netra itu yang seperti apa Pak?
0: Lingkungan yang nyaman, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, ya lingkungan yang nyaman dan lingkungan orang sekeliling kita mengerti kemauan kita. Itu orang yang melibatkan kita dalam segala hal. Ya, kemudian yang terpenting adalah untuk satu daerah tentu saja mempunyai guiding block di jalan-jalan sebagai penunjuk jalan. Di kantor-kantor juga harus seperti itu. Nah, jadi lingkungan itu kadang-kadang kalau memang di accessible, dia tidak akan membuat penyandang disabilitas menjadi disabilitas. Misalnya teman-teman yang pengguna kursi roda, ketika memang mereka diberikan semacam bidang miring atau jalan untuk kursi roda, mereka akan bisa jalan sendiri kok. Maksudnya mereka akan bisa beraktivitas sendiri, bisa ke ruangan sendiri kalau dia di kantor gitu ya. Begitu juga teman-teman disabilitas, mereka dibekali OM biasanya, orientasi dan mobilitas. Ini bagi teman-teman yang sempat bersekolah. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah sekolah bagaimana? Ini tugas-tugas kita. Di samping tugas kita, dan ini juga tugas negara, memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu terpenuhi pendidikannya, terpenuhi lingkungannya, dan terpenuhi semua hal yang berkaitan untuk membantu jalannya kehidupan mereka.
1: Oke. Pak Mulyansa, pernahkah mengalami situasi ketika orang lain ingin membantu, tetapi cara mereka itu membantu yang diberikan itu justru kurang tepat, Pak? Pernah nggak seperti itu, Pak?
0: Baik, saya pernah pada suatu waktu, ini cerita ya beberapa hari, dan ini semoga tidak dicontoh.
1: Terjadi aja deh Pak ya.
0: Terjadi, Pak. Jadi saya jalan dari satu tempat, kemudian dari arah berlawanan saya itu ada orang juga, kami berlawanan arah nih. Kebetulan di kiri saya itu ada parit. Di kiri saya itu ada parit. Jadi dari depan saya ini masih jauh. Saya mungkin kalau bisa mengukur-ukur kurang lebih 3 atau 5 meter. Tapi suaranya kedengeran kan ya? Pak kiri. Oke, Pak kiri. Iya, saya kiri. Pak kiri, keceplung saya itu.
1: Loh, saking ke kirinya Pak ya.
0: Lalu dia bilang, "Kan saya udah bilang ke kiri." Bapak, kita berpapasan, kita berhadapan posisinya Bapak. Bapak ke sini, saya ke situ. Kirinya Bapak, kanannya Bapak adalah kirinya saya. Ya, kirinya Bapak adalah kanannya saya. Kalau Bapak bilang kiri, ya saya kirinya saya, bukan kirinya Bapak. Jadi saya, jadi kalau saya nyemplung bukan salah saya, salah Bapak yang tidak memahami keadaannya begitu. Nah itu satu pengalaman yang nyata saya pernah alami.
1: Yang belum, akhirnya pasti Bapak nolongin nggak?
0: ya nolongin sih, cuman tadi menyalahkan. Saya bilang kiri-kiri.
1: Bapaknya bilang kiri, ya. Cuman pemahaman Pak Mulyansa, ya kirinya Bapak Mulyansa.
0: Iya. Yeah.
1: Harusnya Bapak yang berpapasan itu
0: bilang dia kanannya dia.
1: Pak ke kanan sedikit.
0: Nah itu dia.
1: Kalau Bapak ke kiri, Bapak akan nyemplung pari.
0: Benar. Nah. Karena arahnya berlawanan. Beda kalau beliau di belakang saya, nah itu sama arahnya.
1: Baru dia bisa bilang seperti itu, betul-betul. Okay. Lucu juga ya Pak ya.
0: Lucu dan menderita.
1: Paritnya besar nggak Pak?
0: Tidak sih.
1: Cuman selutut doang?
0: Cuman basah yang pasti ya, dan malu.
1: Nggak ada yang tahu juga, Bapak juga nggak lihat mereka.
0: Tapi tetap saja rasanya menjadi pusat perhatian.
1: Oh begitu ya Pak ya?
0: Iya Pak.
1: Tapi kebetulan mungkin di waktu itu jalannya nggak terlalu ramai ya Pak ya?
0: Rasanya sih ramai.
1: Oh ramai.
0: tapi syukurnya waktu itu era medsos belum ada.
1: Oh, digital belum ada.
0: Belum.
1: Coba kalau udah di video Pak ya viral tuh.
0: Tiba-tiba ada netra nyemplung.
1: Tapi enggak deh Pak, yang jadi sasaran empuk biasanya yang enggak netra ya Pak ya. Karena dia enggak bisa memahami orang yang netra gitu.
0: Benar.
1: Oke, luar biasa pengalaman itu yang paling.
0: Nah, ada lagi yang saya bagi pengalaman ya.
1: Oke, siap.
0: Kami ini kan sesama netra kadang-kadang tuh bergurau. Kami tuh udah terbiasa ketika saling ketemu, hey, punya mata tuh digunain gitu ya. Itu udah biasa tuh. Tapi kami biasa aja, tapi kami akan tersinggung ketika itu dibicarakan oleh orang yang non-disabilitas.
1: Oh gitu ya Pak?
0: Bener dong, rasanya beda.
1: Beda dong.
0: Karena kalau kita komunitas sama tuh kayaknya
1: aman aja
0: aman,
1: Pak.
0: Aman sering ngejek ya. Lu sama kayak gua gitu kan. Tapi kalau orang luar, sakitnya tuh.
1: Sakitnya.
0: Dan kadang-kadang ya, ada juga tuh netra yang kadang-kadang tuh tidak tahu di bukan tidak tahu di apa bahasa lebih tepatnya ya. Tuh netra yang sok tahu gitu.
1: Sok tahu.
0: Dia ngejelasin, dia ngejelasin ke kita sama-sama netra, tuh di situ banyak orang, ya kan. Itu ada ini ada orang pakai baju merah, baju apa. Ditanya, "Kamu tahu dari mana?" "Dari anak saya." Ih, saya bilang, "Ngapain lu cerita? Saya juga punya pendamping yang sama gitu." Jadi ya itulah lelucon apa ya dinamikanya teman-teman netra dan teman-teman disabilitas tuh gitu.
1: Ternyata ramai juga ya Pak.
0: Ramai banget.
1: Walaupun iya. Saya ada pendamping juga, saya juga punya ya Pak ya gitu.
0: Iya, jadi ternyata yang diceritain tuh berdasarkan pandangan mata.
1: Orang juga.
0: Iya.
1: Bukan sendiri
0: pasang
1: batin ya Pak ya, harus bisa.
0: Oke,
1: oke. Luar biasa itu pengalaman Pak Mulyansah ya. Terkait cara membantu yang memberikan justru itu kurang tepat ya Pak ya itu tadi.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk pengalaman nih Pak, pengalaman ketika menggunakan fasilitas umum seperti transportasi atau trotoar atau perkantoran nih atau tempat pelayanan publik.
0: Baik, biasanya saya kalau transportasi kita kan masih tidak se hebat Pulau Jawa ya, kita kan paling top ada angkot, ada mobil gitu kan ya biasa lah.
1: Ada bus.
0: Cuman memang yang membuat saya risih itu ketika saya jalan di pinggir jalan menggunakan tongkat, itu banyak truk yang parkir sembarangan.
1: Oh, kan? Iya, iya.
0: Jadi saya sempat 1-2 kali terpentok.
1: Terpencok ya Pak?
0: Iya, terpentok di muka gitu.
1: Oh gitu ya?
0: Karena pakai tongkat ya kadang kita lagi asik ngelamun, bikin apa gitu.
1: Betul.
0: Tiba-tiba enak nih. Makanya ini juga sebuah apa ya, sebuah himbauan atau apa sih, permohonan sebenarnya. Truk-truk janganlah parkir di bahu jalan yang betul. Karena bahu jalan itu kan tidak hanya milik non disabilitas, juga biasanya teman-teman disabilitas yang menggunakannya. Jadi rentan banget untuk bahaya bagi teman-teman disabilitas ya dong ya. Jadi jangan sampai niat hati untuk kita apa namanya mudah gitu parkir di sana sini tapi menyebabkan
1: kerugian bagi
0: orang lain.
1: Oke. Sebenarnya tidak hanya truk ya Pak ya. Sepeda motor juga sering tuh ya, bukan saya meremehkan kaum emak-emak atau ibu-ibu. Kadang mereka itu berhentinya langsung di atas trotoar gitu. Kadang tuh berhenti tinggal sebentar, karena sebentar dia nggak memikirkan padahal jalan itu masih banyak yang ingin menggunakan.
0: Benar.
1: Apalagi kalau ada yang mobil-mobil besar yang lewat, laju gitu ibaratnya dengan kecepatan tinggi, akan apa ya namanya motor-motor yang di bahu jalan itu pasti mereka akan sedikit membelok. Nah, akhirnya pengguna jalan di belakang mobil yang membelok itu tadi juga akan terganggu.
2: Benar, benar.
1: Ikut terganggu seperti itu. Jadi himbauan juga bukan untuk truk dan sebagainya, janganlah parkir sembarangan ya di atas trotoar. Kalau bisa tuh turun aja. Kalau memang nggak memungkinkan, misalnya ada parit apa macam, jangan parkir di situ gitu ya Pak.
2: Iya, setuju.
1: Ngapain parkir kalau nggak ada tempat parkir?
2: Benar.
1: Oke, kita lanjut nih Pak ya.
2: Boleh.
1: Nah, seberapa besar nih Pak, teknologi ini bisa membantu aktivitas sehari-hari misalnya dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, atau mendapatkan informasi?
0: Oke, saya ini tipikal orang yang paling gaptek teknologi, ya kan ya. Tapi segaptek-gapteknya saya itu masih punya handphone yang bersuara. Jadi ketika balas pesan dari Bu Suneta, kita masih bisa membalas pesan.
1: Betul,
0: kan ya.
1: Betul.
0: Saya tidak harus memerlukan bantuan orang lain. Nah, tapi bagi teman-teman yang beberapa teman yang memang kemampuan ininya udah bagus, bahkan mereka bisa mengoperasi namanya laptop, gitu ya. Mereka juga bisa mencari berita, bisa macam-macam lah. Jadi apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman non disabilitas, disabilitas juga sebenarnya bisa menggunakannya ketika memang didukung oleh aplikasi, kan begitu ya?
1: Iya, betul. Jadi sangat memudahkan juga. Artinya digital itu sangat membantu ya Pak ya?
0: Sangat banget.
1: Tidak terhalang walaupun kita netra ibaratnya tidak bisa melihat, kita tetap bisa menggunakannya.
0: Betul banget.
1: Pak, kalau aku penasaran juga nih ya, Bapak bisa voice note tuh ya di handphone tuh caranya gimana tuh cari tempat ini? Kan layar sentuh nih Pak.
0: Kan dia bunyi. Misalnya bunyi. Kita sentuh, dia akan bunyi WA, masuk WA.
1: Nggak ada deringnya dia kan ya?
0: Nggak, dia bunyi. Bisa nanti deh kita praktek habis ini ya. Karena kayaknya pemirsa juga ini.
1: Jadi penasaran saya, praktek kok saya.
0: Ketika disuruh sentuh WA, lalu ada nama Bu Suneta, sentuh di Suneta, kemudian di situ ada pesan suara. Nah, pesan suara tahan, lalu kita kirimkan PN. Atau biasanya saya tuh pakai, kalau ketikan itu juga ada dong yang di handphone kita ngomong, dia ngetik sendiri, lalu dikirimkan. Itu juga bisa saya lakukan. Tapi itu belum wow, itu ini tingkat istilahnya nih, tingkat pemula nih.
1: Pemula
0: dia pemula banget nih bagi disabilitas. Ada yang tingkat yang udah dia bisa ngetik sendiri, dia bisa pesan aplikasi, misalnya pesan Gojek sendiri, ya kan?
1: GoFood
0: sendiri. Dan kayak gue tuh paling tertinggal di teman-teman yang lain.
1: Tapi bisa minta diajarin dulu dong sama Sina Suwayar. Oke, pokoknya digital tuh serba dipermudah dong.
0: Bisa, ya serba dipermudah semuanya.
1: Jadi tinggal kita yang memanfaatkan secara bijak itu seperti apa.
0: Benar. Dan kita juga bisa cari informasi apa aja. Nah, makanya saya kok sedih ya ketika orang-orang yang disabilitas zaman sekarang itu masih tertipu dengan yang namanya hoax, di berita hoax.
1: Betul.
0: Ya kan? Saya ambil contoh, saya pernah berdebat dengan keluarga, agak nyimpang dikit ya. Itu kan zamannya Indonesia masuk putaran keempat, peradilan dunia. Nah, di situ ada berita, jelas-jelas saya nonton malamnya itu Indonesia kalah. Tapi di berita lain ada bilang Indonesia menang. Enggak, saya bilang ini kalah nih.
1: Iya.
0: Keluarga bilang ini menang nih, ini beritanya. Saya bilang cek dulu lawannya siapa. Ya dia memang menang, tapi lawannya siapa?
1: Beda.
0: Dan bulannya kapan?
1: Iya.
0: Nah itu, dan ternyata disitulah baru diketahui berita yang kita nikmati sama-sama timnas Indonesia. Ketika pemahaman orangnya beda, akan beda hasilnya dan beda juga referensi yang didapatkannya.
1: Iya, seperti itu ternyata ya Pak ya, terdapat sedikit miskom ketika kita mendapatkan informasi. Memang benar, harus cek dan recheck.
0: Benar.
1: Pak Mulyansa betul, harus cek and recheck itu kapan, siapa lawannya.
0: Dan lihat loh, di media sosial tuh banyak berita yang memang dikarang-karang.
1: Memang.
0: Supaya mungkin punya ini ya,
1: mendukung.
0: Iya. Jadi kita harus jeli, yang pertama kita masuk gak sih ini dengan logikaku?
1: Betul.
0: Masuk gak sih dengan nalar gue gitu kan? Jangan telan mentah.
1: Betul. Memang harus, iya.
0: Dan tetap RRI nomor satu untuk berita.
1: Kalau RRI Pak, memang informasi gak boleh hoax.
0: Iya benar, gak boleh hoax. Benar.
1: Memang harus memberdayakan masyarakat dan memberikan informasi edukasi juga untuk masyarakat. Kalau menurut Bapak nih, perlu gak apa yang perlu dilakukan masyarakat nih agar interaksi dengan penyandang disabilitas ini bisa lebih nyaman dan setara?
0: Yang pasti rubah cara pandang dulu, ya kan? Rubah stigmanya dulu. Ini stigma kan negatif pada disabilitas itu tidak bisa apa-apa, ya dong. Ya mungkin zaman baheula iya tidak bisa apa-apa, tapi sekarang mudah-mudahan ya bisa lah. Kemudian juga jangan juga disabilitas itu hanya untuk nakut-nakutin orang. Gini, ada kasus misalnya anak kecil nangis lalu disabilitas lewat, awas lu dimakan. Dan ini jujur, kita kalau yang lahir pada tahun 80 itu masih nemuin deh hal gitu.
1: Nah, dibuat seperti tahyul gitu.
0: Iya, jadi kita tuh kesannya jadi bahan yang nakutin, namanya ya. Jadi gue bilang sudut pandang masyarakat harus berubah dulu pada disabilitas. Mungkin kamu melihat lingkunganmu ada disabilitas yang tidak mampu apa-apa. Mungkin dia disabilitas berat, tapi jangan lupa ada disabilitas ringan. Ada juga orang biarpun kategori berat tapi dia bisa berusaha, dia masih bisa berbuat. Bahkan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungannya.
1: Iya.
0: Ya, sekarang tinggal kamu mau nyari yang mana nih? Mau nyari yang lemah yang di dekatmu atau mau coba melangkah lebih jauh melihat disabilitas secara menyeluruh? Gitu.
1: Iya, betul. Sekarang kan banyak juga para disabilitas yang udah bisa berpenghasilan, Pak ya?
0: Iya.
1: Para UMKM juga banyak. Justru banyak juga dari mereka yang benar-benar membuat produk itu dengan teliti.
0: Benar.
1: Kalau kita yang memang benar-benar ibaratnya mempunyai apa namanya kelengkapan gitu ya, lengkap secara sempurna gitu, tidak ada kurang dibanding dengan disabilitas. Kalau di daerah Kapuas itu ada yang memang penjahit, Pak ya. Dia sukses di sana, terus jahitannya juga rapi gitu. Jadi orang banyak ke situ. Nah, itu cerita sedikit ya,
0: benar,
1: Pak ya. Oke. Nah, Pak, kayaknya waktu kita terbatas, mungkin sisa 5 menit lagi. Barangkali harapan nih, Pak. Apa harapan ke depan terhadap pemerintah, dunia pendidikan, dunia kerja, masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif nih bagi penyandang disabilitas?
0: Baik, untuk pendidikan dulu, karena katanya semuanya itu berawal dari pendidikan. Ya kan ya. Saya tadi sempat terputus ketika gini, saya mau bilang bahwa Oke, pendidikan SKH itu tidak salah dan saya mendukung itu. Tapi ketika ada disabilitas yang pengen bersekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, ya kenapa tidak dimasukkan saja di situ? Karena tentu saja ketika membaur itu akan menaikkan motivasi dirinya sendiri. Yang mulai di sisi belajarnya, sisi kemampuan akademiknya mungkin akan naik. Walaupun pisau bermata dua, ada juga kemungkinannya dia akan dibully karena dia beda dengan teman-teman di sekolah tersebut. Tapi menurut saya sekolah inklusi itu masih lebih bagus. Ini menurut saya pribadi ya. Kemudian dunia usaha saya kira di Kalimantan Tengah khususnya, kalau memang mau membantu disabilitas jangan setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Jangan diterapkan misalnya pendidikannya harus minimal SMA, umur minimal 25 tahun, maksimal 25 tahun. Nah ini janganlah ya, karena kalau ini kan setengah-setengah. Karena ada satu perusahaan yang hubungi saya dan memang tidak dapat ya yang sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Maksudnya kalaupun memang niatnya membantu disabilitas, bisa nggak sih syarat itu ditiadakan gitu?
1: Ya,
0: yang kita perlukan kan adalah kejujuran dalam satu dunia usaha itu kan, kalau saya tidak hilang begitu. Kemudian harapan pada pemerintah, iya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, tentu saja pastikan disabilitas di daerahmu, di daerah bapak ibu itu mendapat bantuan. Ya oke, bantuan itu sama, oke, diesel itu berlaku kan, ada diesel 1 sampai diesel sekian. Tapi ketika dia disabilitas, saya kira kok sebagusnya ya terima saja, menerima bantuan semuanya. Karena gini, kalau bicara diesel bisa saja orang tuanya yang mampu, ya kan? Misalnya ada disabilitas anak DPRD misalnya, atau dia anak pejabat, anak kepala dinas misalnya. Tapi itu kan yang mampu orang tuanya. Dan nanti ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya tiada, loh dia kembali lagi ke setelan awal gitu. Kalau dia disabilitas, makanya hendaknya bantuan itu kalau bisa jangan berdasarkan diesel, jangan berdasarkan bagi yang non-disabilitas silakan itu berlaku, tapi bagi kami sebagai disabilitas saya kira tolonglah itu ditiadakan. Tapi lagi-lagi ini merupakan komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah, pusat dan daerah kan begitu, karena data terpadunya di sana sih, di pusat.
1: Oke. Baik Pak, yang terakhir nih, kalau boleh ya bisa menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat, apa yang ingin Bapak katakan tentang arti kesetaraan dan inklusivitas ini?
0: Arti kesetaraan, seperti saya katakan di awal, libatkan mereka dalam semua hal. Ya, dan dengarkan pendapatnya. Kalaupun pendapatnya tidak bersesuaian dengan apa yang dipikiran Bapak Ibu atau masyarakat yang kebetulan mengundang mereka, minimal hargai dengan tidak menghina pendapat tersebut. Ya, dan pastinya adalah kesetaraan itu harus bagi disabilitas. Dan sekarang masyarakat Kalimantan Tengah misalnya menolak kesetaraan itu, maka masyarakat Kalimantan Tengah secara tidak langsung akan mengucilkan dirinya dari peradaban. Karena semua dunia, hampir di seluruh dunia itu memperjuangkan hak-hak ini. Kalau dulu kita masih dengan kata-kata cacat, bayangkan dalam beberapa tahun ke belakang ini ya, kata cacat sudah mulai menghilang digantikan dengan disabilitas. Dan kalau masyarakat Kalimantan Tengah menolak kesetaraan, saya akan katakan terkucil dari peradaban dunia gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyansa, luar biasa pesan yang disampaikan kepada masyarakat, harus dilibatkan kalau bisa seperti itu ya. Jangan ditinggalkan walaupun mereka apa ya, disabilitas apa gitu, yang pastinya dilibatkan. Paling tidak untuk mengetahui apa kegiatan apa yang sedang terjadi seperti itu ya. Oke. Dimanapun Anda berada, Kulo Pahari, itu tadi ya obrolan disabilitas ya. Dan inklusivitas ini bukan sekedar memberikan ruang, tetapi juga memastikan setiap orang dapat berpartisipasi seperti yang Pak Mulyansa katakan tadi, dan dihargai tanpa batas. Karena ruang yang benar-benar inklusif adalah ruang yang membuat kita semua merasa setara, didengar, dan punya kesempatan yang sama. Saya Sunita Mantike, mohon pamit undur diri dari program Obrolan Disabilitas. Terima kasih untuk Pak Mulyansa.
0: Sama-sama.
1: Oke, selamat siang dan sampai jumpa.

Kulub Arena masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Dan informasi kuliner Panggilan Cukup Simpan kami hadirkan untuk Anda berikut ini. Kulub hari saya ajak Anda untuk berjalan-jalan atau mengunjungi kuliner yang ada di Nias. Nah, Kulub hari pernah dengar nama Lahedalo gitu ya. Lahedalo. Lahedalo ini merupakan salah satu makanan tradisional yang dikenal dalam kuliner masyarakat Nias. Bahan utamanya adalah daun talas yang kemudian diolah dengan cara tertentu sehingga bisa menjadi hidangan yang sederhana tetapi punya cita rasa dan cerita budaya tersendiri. Menariknya, makanan tradisional seperti ini bukan sekedar soal enak atau tidak enak. Di balik sepiring makanan ada cara masyarakat memanfaatkan bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Jadi dari bahan yang mungkin kelihatannya sederhana, masyarakat Nias bisa mengolahnya menjadi makanan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita bayangkan suasananya, daun talas yang sudah diolah, kemudian disantap bersama nasi dan juga lauk lainnya, sederhana memang kulub hari. Tapi justru disitulah menariknya, kuliner tradisional tidak selalu harus mahal ya, tidak harus selalu tampil mewah. Yang penting punya rasa, punya cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Itu tadi informasi kuliner Panginan Cukup Simpan dari Nias untuk Anda. Kuliner tradisional Lahedalo. Kembali kami temani sajian lagu daerah Nusantara berikut ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
2: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
2: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
2: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
2: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Kulau Pahari, warga desa Malungeraya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kecamatan Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengeluhkan tidak adanya tenaga kesehatan dan ketersediaan air bersih di desa ini. Anggota DPRD Barito Selatan, Raden Sudarto, menerangkan dalam kunjungannya, masyarakat menyampaikan dua hal yang mendesak, yakni keberadaan tenaga kesehatan dan ketersediaan air bersih yang sangat diperlukan masyarakat. Terkait tenaga kesehatan, sebenarnya bukan baru kali ini disampaikan masyarakat, sebab hal itu telah disuarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang tingkat kecamatan pada Februari lalu. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian serius dari Dinas Kesehatan Barito Selatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan yang siaga dan bertugas di desa, masyarakat otomatis bisa dikatakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya mengharapkan adanya tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayanan dasar di desa, terutama ketika warga membutuhkan penanganan kesehatan. Jika harus berobat ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, warga Malungeraya harus menuju puskesmas desa Patas yang jaraknya cukup jauh. Demikian, saya Sunita Mantike. Sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya di pukul 13 waktu Indonesia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua, seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras, layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Kulo panjenengan masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Iya, di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi yang terbaru tentunya datang dari Uni Eropa. Iya, Uni Eropa siapkan aturan baru untuk air DNB ya di destinasi wisata. Kulo pahari. Wisatawan yang biasa memilih Airbnb atau rumah sewa jangka pendek saat berlibur atau di Eropa sebaiknya memperhatikan rencana baru di Eropa nih ya. Di Uni Eropa tengah menyiapkan kerangka aturan baru yang memungkinkan pemerintah kota membatasi penyewaan jangka pendek di wilayah yang mengalami tekanan perumahan ya. Lonjakan penyewaan rumah untuk liburan dinilai ikut mengurangi ketersediaan hunian jangkauan dan mendorong kenaikan harga rumah di sejumlah destinasi populer Kulo Pahari. Pembatasan tidak bisa diterapkan begitu saja. Suatu wilayah perlu memenuhi sejumlah parameter termasuk tingginya rasio harga rumah terhadap pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan bahwa keberadaan penyewaan jangka pendek memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap ketersediaan atau keterjangkauan rumah selama setidaknya 3 tahun ya. Oke, Kulo Pahari. Langkah Uni Eropa bertujuan menyelaraskan aturan penyewaan jangka pendek di berbagai wilayah Eropa. Selama ini sejumlah kota seperti Paris, Barcelona, dan Berlin telah menerapkan aturan masing-masing untuk membatasi penyewaan tempat tinggal untuk liburan. Dan perbedaan aturan tersebut bahkan telah memicu tantangan hukum dari perusahaan penyewaan dan sektor pariwisata. Dengan kerangka baru ini, Komisi Eropa ingin memberikan kejelasan mengenai kondisi ketika pemerintah daerah dapat membatasi penyewaan jangka pendek tanpa bertentangan dengan aturan pasar tunggal Uni Eropa. Nah, itu tadi ya, kalau mari informasinya sekilas untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya, setelah kita dengarkan lagu berikut ini masih ada informasi menarik lainnya untuk Anda.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Kulopani masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kembali kami hadirkan untuk Anda informasi terkait kebakaran di Sabana Bromo. Dan ini akses transportasi yang bisa dilalui ya, Kulopani. Kebakaran yang terjadi di kawasan Savana Pengol, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, membuat sebagian akses wisata Gunung Bromo ditutup sementara. Meski demikian, akses transportasi Malang Lumajang melalui Kecamatan Ponco Kusumo dan Kecamatan Senduro tetap dapat dilalui Pulau Pahari. Pernyataan tersebut disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Di sisi lain, akses kunjungan wisata Bromo melalui pintu masuk Jemplang, Malang, Jawa Timur ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk mendukung upaya penanganan dan pemadaman kebakaran di kawasan Sapana Pengol, sekaligus menjaga keamanan dan keselamatan pengunjung. Wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan Bromo masih dapat masuk melalui Cemoro Lawang di Probolinggo dan Wonokitri di Pasuruan. Kulopan, itu tadi sekilas informasi untuk Anda di siang hari ini. Jangan kemana-mana, masih ada satu informasi menarik lainnya untuk Anda setelah lagu yang berikut ini.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu?
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Rompak Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Kutak Isak. Rompak RRI Palangkaraya. Radio.
4: Hoi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
5: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
4: Kai au. Ewe
5: ya tuna tege jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
5: Wey, proepat RRI Palangkaraya tuna nyai.
4: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
5: Iyo jika nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
5: Iya nda itu.
6: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo Pahari, satu informasi terakhir untuk Anda dalam rangkaian info dan musik ya di siang hari ini. Pep atau vape, sering disebut pape ya, atau vape, ini sekali pakai bakal jadi ancaman bahaya di lingkungan baru ya untuk Kulo Pahari. Asap rokok elektrik ini tidak hanya mengganggu orang-orang yang melintas ya, tapi juga dapat membahayakan lingkungan secara aktif menurut sebuah studi baru. Tidak hanya itu, pada pipe ini sekali pakai terdapat baterai, sirkuit elektronik, dan plastik dalam satu wadah ringkas yang sangat sulit dibongkar dan didaur ulang sejak ataupun jelas peneliti ya. Dalam penelitian ini, para peneliti mengumpulkan perangkat bekas di toko-toko pipe ini di Inggris dan Amerika. Banyak dari toko ini menumpuk perangkat bekas karena tidak ada sistem yang jelas untuk membuangnya secara benar gitu ya. Kandungan timbal tersebut bukan berasal dari komponen keras perangkat seperti sambungan solder atau elemen pemanas dalam jumlah yang bisa menjelaskan tingkat kontaminasi tersebut. Cairan itu sendiri yang tampaknya menjadi sumber utama timbal ya. Sebagai tindak lanjut, tim peneliti membeli jumlah kecil pipe baru yang belum dipakai dan menguncinya juga. Hasilnya ternyata sama dengan pipe yang bekas ya, yang menunjukkan bahwa kandungan logam berat memang sudah ada sejak awal. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian informasi dan musik untuk Anda di siang hari ini. Kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
3: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Kulopahari, Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah terus memperkuat program pembangunan di bidang perumahan rakyat melalui koordinasi lintas organisasi perangkat daerah. Asisten 2 Setda Kapuas, Kusmiati, mengatakan hal itu saat memimpin rapat koordinasi penyusunan program kerja bidang perumahan rakyat yang digelar di Aula Dinas Perumahan Rakyat Pemukiman dan Pertanahan, Disperkimtan Kapuas. Rapat tersebut difasilitasi di Disperkimtan Kabupaten Kapuas dan dihadiri Kepala Disperkimtan Kapuas Yan Henry Ale serta sejumlah kepala PD teknis terkait. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas sekaligus menyelaraskan berbagai program strategis yang berkaitan dengan penyediaan dan peningkatan kualitas hunian masyarakat. Salah satu program yang menjadi perhatian adalah percepatan penanganan rumah tidak layak huni. Program tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah dengan kondisi kurang memenuhi standar kelayakan. Selain penanganan RTLH, rapat juga membahas program pendukung dari sejumlah PD teknis. Sinergi tersebut dilakukan agar pembangunan dan penataan kawasan permukiman tidak berjalan secara sektoral, tetapi dapat terintegrasi dengan penyediaan pelayanan dasar masyarakat. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada Berita Mahalo pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

Pendidikan hari ini bukan lagi soal seberapa banyak rumus yang dihafal anak, melainkan seberapa siap mereka menghadapi dunia yang terus berubah. Anak-anak membutuhkan lingkungan belajar yang sehat, tempat di mana rasa ingin tahu dihargai, kreativitas didukung, dan nilai-nilai karakter dibentuk sejak dini. Di Sekolah Garuda, integrasi kurikulum berbasis teknologi dan pembentukan karakter kepemimpinan dijalankan secara seimbang untuk mencetak generasi yang cerdas sekaligus berempati. Karena sejatinya, investasi terbaik orang tua adalah memberikan ruang tumbuh yang tepat agar anak dapat berkembang secara utuh, baik secara akademis maupun mental. Mari bersama wujudkan masa depan anak yang berkarakter dan siap bersaing. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Banyak orang tidak menyadari bahwa usaha kecil lokal adalah denyut nadi perekonomian di sekitar kita. Uang yang Anda belanjakan di usaha lokal cenderung berputar kembali di lingkungan yang sama. Dari hasil penjualan itu, pemilik usaha membayar karyawan, membeli bahan baku dari pemasok, hingga memenuhi kebutuhan keluarganya. Efeknya, roda ekonomi daerah terus bergerak. Ada fakta menarik lainnya. Banyak produk lokal ternyata dibuat dengan sentuhan yang lebih personal dan penuh perhatian. Pemilik usaha kecil sering mengenalkan pelanggannya secara langsung, mendengarkan kebutuhan mereka, bahkan berusaha menjaga kualitas demi mempertahankan kepercayaan. Namun sayangnya, di tengah gempuran produk besar dan toko modern, banyak usaha kecil lokal yang justru luput dari perhatian. Padahal di balik etalase sederhana dan tempat usaha yang tidak mewah, ada mimpi, kerja keras, dan harapan untuk bertahan hidup. Jadi, lain kali saat Anda hendak membeli sesuatu, cobalah menoleh ke usaha kecil di sekitar Anda. Karena setiap rupiah yang Anda belanjakan di sana bukan hanya membeli sebuah produk, tetapi juga membantu menghidupkan mimpi, membuka peluang kerja, dan menjaga ekonomi lokal tetap tumbuh. Jangan abaikan usaha kecil lokal, sebab terkadang perubahan besar bagi sebuah daerah dimulai dari pilihan kecil yang kita buat setiap hari.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Kula Marina masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara. Kali ini feature budaya terkait permainan tradisional suku Dayak Bagasing. Berikut ini untuk Anda.

Feature Budaya sebuah Carekal ini bersama RRI Palangkaraya. Pendengar, dimanapun Anda berada, salam budaya. Berikut ini kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana permainan tradisional suku Dayak Bagasing yang ada di Kalimantan Tengah.

Bagasing ini salah satu permainan tradisional suku Dayak di Kalimantan Tengah, khususnya kegiatan pendidikan kepada karakter anak bangsa, ya, anak-anak di Kalimantan Tengah. Karena konon pada masa lalu banyak sekali permainan-permainan tradisional, ya, yang bermanfaat. Seperti gasing ini melatih mereka berjiwa gotong royong, melatih mereka sportivitas ataupun ketertiban, mentaati aturan. Karena di dalam bagasing itu ada aturan-aturan. Dan dari sini mereka dididik untuk taat, patuh kepada aturan, ya, sportif. Jadi tidak melanggar aturan, itu intinya. Kayu-kayu yang kenyal atau keras, misalnya kayu ulin, pokoknya kayu-kayu yang keras yang tidak mudah pecah begitu. Kalau proses pembuatannya itu sekarang banyak didukung, ya, dengan peralatan alat kerja, ya, yang misalnya bor listrik ada. Kemudian kalau yang secara tradisional yang menggunakan istilahnya pisau anak parang atau langgei, nah itu diraut, ya. Nasing mungkin dalam waktu 1 jam mungkin 1 buah gasing bisa digunakan. Kalau dulu talinya itu dengan dari kulit kayu, saya lupa namanya, bahasa daerahnya, bahasa Dayaknya kaliat kalau nggak salah, kayu kaliat, ya. Jadi itu memang kuat, hanya 2 bahan itu aja, kayu-kayu yang keras seperti ulin, kemudian kulit kayu itu tadi bisa. Dari bagasing ini saya kira membentuk akurasi pikiran dan konsentrasi seseorang supaya fokus, ya, supaya fokus secara melatih jiwa seseorang untuk fokus terhadap sesuatu, kemudian membentuk kerjasama tim.

Seiring berkembangnya zaman, permainan-permainan tradisional kini masih jarang dimainkan, bahkan anak-anak sekarang pun banyak yang tidak tahu atau tidak mengenal permainan yang merupakan warisan budaya leluhur. Hal tersebut dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju, yang menyebabkan minat anak-anak untuk memainkan permainan tradisional sudah mulai berkurang. Tidak dipungkiri, dengan canggihnya dunia teknologi di zaman modern ini, banyak anak-anak yang lebih mengenal game online dibandingkan permainan tradisional yang merupakan warisan budaya dari para leluhur. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju biasa disebut habayang adalah merupakan permainan tradisional yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Provinsi Kalimantan Tengah. Memang permainan tradisional sejenis ini juga ada di daerah lainnya di Indonesia. Hanya saja dalam penyebutannya permainan tersebut masing-masing berbeda. Bagi warga Dayak di Kalimantan Tengah itu sendiri, bagasing dikenal dalam dua bentuk permainan, seperti biasa disebut batikam, di mana permainan beradu kekuatan dari gasingnya masing-masing. Pada jenis permainan gasing seperti ini, maka tidak jarang ada gasing yang terpecah atau terbelah akibat benturan yang sangat keras. Kalaupun tidak pecah, setidaknya ada gasing yang harus keluar dari area permainan. Jika salah satu gasing mengalami hal tersebut, maka pemiliknya atau pemainnya dianggap kalah. Berikut kita dengarkan penjelasan seorang tokoh termasuk juga budayawan Kalimantan Tengah, Bapak Wilson. Selain adu kekuatan gasing, maka permainan jenis satunya adalah bersifat ketahanan gasing. Jika gasing yang paling lama berputar, maka itulah pemenangnya. Gasing itu sendiri merupakan media dari permainan tradisional bagasing, yang bagi warga Dayak, gasing biasanya dibuat dengan menggunakan bahan dari batang pohon, diolah berbentuk kerucut sebagai tumpuan untuk berputar. Biasanya gasing yang digunakan untuk beradu atau batikam biasanya disebut gasing balanga, bentuknya seperti balanga atau buci. Sedangkan untuk ketahanan berputar biasanya disebut gasing pantau. Gasing ini ketika permainan kerap mengeluarkan bunyi berdesing karena daya putarnya yang kuat. Sedangkan untuk ukuran gasing, baik gasing balanga maupun gasing pantau, biasanya dibuat dengan lingkaran berdiameter 8 hingga 9 cm dan tinggi sekitar 7 hingga 8 cm. Secara umum permainan tradisional bagasing ini bisa dilakukan oleh anak-anak hingga orang tua, baik perempuan maupun laki-laki, dengan cara satu lawan satu, berpasangan atau berkelompok, tergantung kesepakatan permainan. Ketika berjalannya permainan itu sendiri, di mana ketika gasing yang perputarannya lama atau bagi gasing yang saat beradu lebih kuat saat permainan, maka biasa disebut raja. Sedangkan bagi gasing yang kalah disebut pembantu. Unik dan lucu jika memperhatikan permainan ini berlangsung, di mana jika ada gasing yang kalah, maka spontan pemainnya seolah-olah memusut-musut ataupun menekan-nekan kerucut gasing miliknya. Seakan-akan kondisi gasingnya kurang pas, sehingga pemain berasumsi kekurangan dari fisik gasingnya itu yang menyebabkan kekalahan.

0: kerja sama tim itu misalnya dari segi mengejar apa poin ya, waktu ya. Karena gasing itu kan dia akan diukur dari lamanya berputar. Nah itu. Jadi kemampuan seseorang diasah keterampilannya itu untuk apa melempar gasing itu tadi, ini adalah apa keterampilan yang bersifat khusus, tidak semua orang bisa tanpa melakukan latihan yang benar-benar. Itu tali diikat di apa di gasingnya itu, talinya itu paling rasanya 1 meter ya,
1: 1 meter panjang,
0: 1 meter panjangnya. Nah, lalu diikat di leher gasing itu, kemudian bisa dilemparkan dari bawah begini, bisa dari atas begini ya, dengan berbagai macam teknik gitu. Jadi berbagai macam teknik bisa pelemparannya itu, terserah apakah tangan kiri atau tangan kanan, enggak jadi masalah. Dan untuk lapangannya itu harus di tanah yang keras ya, tanah liat yang kering, sehingga maksimal nanti apa putaran gasing. Bisa saja saya kira lebih bagus, lebih maksimal nanti putaran gasingnya di keramik atau di aspal atau di atas polybot mungkin. Ya saya kira untuk kalangan sekolah-sekolah ya, baik TK ya, dari PAUD ya sampai ke SMP barangkali perlu ini menjadi salah satu mata pelajaran ekskul ya, ekstrakurikuler di sekolah, khususnya bidang olahraga yang menanamkan apa mengembangkan olahraga tradisional gasing ini, karena itu tadi manfaatnya dalam membentuk karakter kedisiplinan.

Bagi suku Dayak, permainan begasing sudah ada sejak zaman dulu dan menjadi kearifan lokal secara turun-temurun, terutama sering dimainkan oleh warga Dayak di pedalaman atau pelosok. Namun sayangnya, permainan begasing atau habayang ini kini mulai kehilangan tempat akibat beragam permainan yang saat ini lebih mengarah pada sistem modern. Sudah mulai tergerus kemajuan zaman. Harus ada upaya pelestarian seperti perhelatan FBIM, Festival Budaya Isenulang adalah langkah tepat untuk memperkenalkan permainan ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Vin, tadi pas motor aku mogok, yang bantu dorong malah bapak-bapak yang gak aku kenal sama sekali.
2: Khas Indonesia banget gak sih, Nis? Kita itu sering lupa nama orangnya, tapi gak pernah lupa rasa pedulinya.
1: Bener juga ya, padahal kita beda latar belakang pada pandangan.
2: Tapi pas ada yang butuh bantuan, sekatnya langsung hilang. Gotong royong dan ramah itu bukan cuma sejarah di buku, tapi emang udah nempel di nadi kita.
1: Berarti nilai keindonesiaan itu sederhana ya, asal mau saling jaga.
2: Tepat, jaga rasa, jaga toleransi, jaga sesama.
1: Nilai-nilai keindonesiaan hidup dalam harmoni, bergerak dalam kepedulian, jaga jati diri, rawat kebersamaan. Indonesia, rumah kita bersama.

Pulau Pahari, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melaksanakan program unggulan 1 miliar 1 desa sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa. Hal itu disampaikan setelah meresmikan kantor Kelurahan Pulau Kupang yang berlokasi di Jalan Pematang Sawah, Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Betaguh. Wiyatno menyebutkan ke depan dukungan anggaran bahkan dapat ditingkatkan bagi desa-desa yang membutuhkan penanganan khusus. Prioritasnya adalah wilayah yang selama ini masih minim pembangunan maupun memiliki keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk jalan serta fasilitas kantor desa dan kelurahan. Berkaitan dengan peresmian kantor Kelurahan Pulau Kupang tersebut, diharapkan semakin mendukung kinerja aparatur kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen Pemkab Kapuas dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan yang semakin dekat dan mudah diakses masyarakat. Menurutnya, kantor kelurahan merupakan pusat pelayanan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, keberadaan gedung dan fasilitas pemerintahan yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang kebutuhan administrasi sekaligus memberikan pelayanan publik secara optimal. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Perubahan cuaca yang tidak menentu membuat kita harus siaga di setiap kondisi cuaca, termasuk hujan yang mendadak. Hujan yang tiba-tiba terjadi dengan intensitas yang tidak menentu seringkali mengganggu aktivitas harian kita dan tidak jarang membuat kita mudah terserang penyakit. Dengan demikian, maka kita perlu melakukan persiapan dan berbagai alat yang dapat membantu dalam menghadapi segala kondisi, termasuk hujan yang tiba-tiba terjadi. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan menghadapi potensi hujan yang tiba-tiba turun. Di antaranya adalah menyiapkan payung atau jas hujan saat melakukan aktivitas di luar ruang, menyiapkan jaket atau pakaian hangat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, mengonsumsi vitamin bila perlu, rutin berolahraga, menutup penampungan air untuk meminimalisir jentik nyamuk, dan yang terakhir, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat merupakan kunci agar tubuh kita tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tidak lupa untuk menggunakan masker dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

0: Budaya Nusantara.
1: Kulo Mahrino masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kami akan terus menghadirkan informasi untuk Anda Kulapa Hari, dan nanti sesaat lagi satu jam ke depan ya, di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat akan ada obrolan budaya spesial banget nih ya untuk Anda di sore hari Sabtu ini. Namun sebelumnya masih kami temani Kulapa Hari dengan sajian lagu-lagu daerah Nusantara. Berikut ini menemani aktivitas sore Anda dan akhir pekan Anda.

0: Suku Minahasa memiliki ritual pemakaman yang unik dan beda dari tradisi lainnya. Suku Minahasa memosisikan jenazah duduk sambil memeluk kakinya, bukan dalam posisi tidur. Tradisi pemakaman seperti ini, menurut kepercayaan, melambangkan keadaan suci dan membawa kebaikan. Selain harus dalam posisi duduk, arah posisi mayat harus menghadap ke arah utara. Hal ini disebabkan karena cerita turun-temurun dari nenek moyang orang Minahasa.
1: Klem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan, kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa gak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya Clem, mulai sekarang jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini, kita berhenti menjadi penonton. Jadilah orang yang berani bicara, berdiri, dan melindungi. Karena satu suara bisa menyelamatkan satu kehidupan. Stop perundungan anak, kita bisa mengubahnya mulai dari sikap kita sendiri.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang serai dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, darah sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak serai wangi, citronella oil. Minyak serai termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak serai wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur, serai gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincur, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Kulopahari, Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Salahuddin mengharapkan kehadiran Kapolres yang baru dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran kepolisian. Hal itu disampaikan Salahuddin didampingi Wakil Bupati Felix Sonadi, Sekretaris Daerah Muhlis usai menyambut Kapolres Barito Utara yang baru, AKBP Irnanda Oktora, menggantikan Kapolres sebelumnya AKBP Singgih Pebianto di Mapolres setempat. Bupati Salahuddin menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas pada AKBP Irnanda Oktora bersama Ketua Bayangkari Yani Irnanda Oktora. Salahuddin juga menyampaikan apresiasi kepada AKBP Singgih Pebianto atas pengabdian dan kerjasama yang telah terjalin selama menjabat sebagai Kapolres Barito Utara. Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora didampingi Ketua Bayangkari Cabang Barito Utara Yani Irnanda Oktora mendapat sambutan adat potong hempong saat tiba di Mapolres setempat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau di pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tahu nggak sih kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.
2: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
3: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
2: Hah? Tempat apa tuh?
3: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
2: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
3: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.
4: Kulop Harina masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Dan tentunya untuk Kulop Hari, sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda dialog obrolan budaya yang akan mengangkat tema kisah lokal ke layar lebar, ya, cerita di balik film Urang Bunian. Dan sebagai narasumber nanti langsung hadir produser sekaligus penulis filmnya Urang Bunian, yaitu ada nanti Bapak Johansyah Jumberan. Untuk Anda Kulop Hari di menit ke-30 ya, lepas pukul, di pukul 15:30 nanti program obrolan budaya akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelumnya, lagu Daerah Nusantara kembali menemani aktivitas sore Anda berikut ini. Namun sebelumnya Kulop Hari, kami mohon maaf ya, biasanya hadir program Badengkoy, tapi kami hadirkan aja deh ya lagu-lagu dangdut ya sampai ke pukul 16 tentunya untuk Anda. Pukul 15:30 ya, beberapa lagu akan kami hadirkan untuk Kulop Hari di sore hari ini. Namun jangan kemana-mana ya, akan ada program obrolan budaya di nanti program Badengko. Di sesi yang kedua akan hadir bersama rekan kami Cecilia ya. Jangan kemana-mana, ini dia lagunya, lagu Dangdut Indonesia.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isa jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu na. Abi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Indonesia adalah negeri yang kaya, kaya akan hasil bumi, hasil hutan, sumber daya alam, serta potensi besar yang tersebar dari desa hingga kota. Namun, kekayaan itu tidak cukup hanya dimiliki, ia harus dikelola, dimanfaatkan, dan diolah dengan baik agar memberi nilai, agar membeli nilai lebih bagi kehidupan masyarakat. Ketika hasil alam tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menjadi produk yang lebih bernilai, maka manfaatnya akan semakin luas. Dari proses itulah, peluang usaha dapat tumbuh, lapangan kerja semakin terbuka, dan perekonomian daerah ikut bergerak maju. Ini bukan hanya tentang memanfaatkan kekayaan alam, tetapi juga tentang bagaimana

potensi negeri bisa membawa kesejahteraan bagi rakyatnya sendiri. Karena alam Indonesia yang melimpah seharusnya mampu menjadi kekuatan bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran. Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga. Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

Tahukah Anda mengapa lahan gambut sangat mudah terbakar? Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang membusuk selama ribuan tahun dan kaya akan karbon. Secara alami, gambut bersifat basah dan berfungsi seperti spons penyimpan air. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan akibat kanal, pembukaan lahan atau kemarau panjang, sifat alaminya hilang. Gambut kering menjadi bahan bakar yang mudah menyala. Bahkan apinya bisa menjalar di bawah tanah dan sulit dipadamkan. Kebakaran gambut melepaskan asap pekat dan karbon dalam jumlah besar, berdampak buruk bagi kesehatan dan mempercepat perubahan iklim. Menjaga gambut tetap basah berarti menjaga lingkungan dan masa depan kita bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manapa mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Kulo Parina masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya, dan saatnya kami hadirkan untuk Anda program obrolan budaya berikut ini untuk Anda.
1: Obrolan Budaya.

0: Kula pahari tabe selamat, linguna late salam sahujud karende malempang, adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Selamat sore. Yang pastinya senang sekali kembali menemani Anda dalam ruang obrolan seni dan budaya. Dan untuk kula pahari, setiap daerah tentu saja memiliki kekayaan cerita yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Ada legenda, ada mitos, kepercayaan hingga cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Dan cerita-cerita seperti ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah untuk didengar, ya. Di dalamnya sering terdapat nilai pesan dan juga serta cara pandang masyarakat terhadap kehidupan dan lingkungan tentunya. Ya, kula pahari. Salah satu kisah lokal yang kemudian diangkat ke layar lebar adalah Urang Bunian. Lalu seperti apa sebenarnya cerita dan nilai budaya di balik Urang Bunian ini dan bagaimana kisah tersebut kemudian dikembangkan menjadi sebuah film. Sudah hadir bersama kami di studio Pro4 RRI Palangkaraya Bapak Johansah Jumberan, produser sekaligus penulis film Urang Bunian. Selamat datang Pak Johansah.
1: Terima kasih. Halo Pak Hagi.
0: Iya, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik-baik. Sehat.
0: Langsung mendarat hari ini ya di Palangkaraya.
1: Iya, langsung disambut dengan kabut asap,
0: kabut
1: ya.
0: Asap. Di negeri kahyangan ya, Palangkaraya sekarang.
1: Oke. Okay. Tapi tetap cantik kok Palangkaraya.
0: Oke, okay, ya. Siap. Terima kasih. Dan pastinya di sore hari ini kalau Pak Hari kita akan berbincang-bincang terkait di sore hari ini tentu saja tema kita tentang film ya yang akan segera dirilis ya sesaat lagi dan mengangkat tentang kisah lokal ke layar lebar cerita di balik film Urang Bunian. Enggak sabar sekali nih ya kula pahari pengen tahu seperti apa sih. Langsung saja nih ya Pak Johan, sebelum kita berbicara tentang filmnya begitu ya. Saya ingin mengajak kula pahari. Kula pahari nih sebutannya kalau untuk pendengar kula pahari.
1: Kula pahari.
0: Ya. Nah, mengenal lebih dulu tentang Urang Bunian. Urang Bunian ini sebenarnya seperti apa? Kisah Urang Bunian ini yang dikenal di tengah masyarakat itu?
1: Iya, jadi sebenarnya Urang Bunian ini banyaknya urban legend-nya dari Sumatera. Ya, terutama dari suku Minang gitu. Tapi di Kalimantan juga ternyata ada gitu. Terutama di daerah Kalimantan Barat sama perbatasan dengan Malaysia. Nah, kalau di Kalimantan Barat disebutnya biasanya orang kebenaran gitu.
0: Orang terus, kebenaran?
1: Iya, karena mereka tuh katanya orang-orang yang suka menyembunyikan dan disembunyikan. Jadi mungkin sebenarnya dari Kalimantan Tengah juga sebenarnya ada gitu. Kalau ada yang kalian nyasar ke hutan, bisa nemuin orang gitu kan. Tiba-tiba ketemu orang, kayaknya kesannya ketemu kok di hutan ketemu orang gitu. Tiba-tiba kalian nyasar gitu. Dan nyasarnya yang orang dia nganggap nyasarnya itu cuma 1 jam 2 jam padahal di kehidupan orang lain atau kehidupan nyata dia udah berhari-hari enggak ketemu.
0: Berhari-hari hilang seperti
1: iya,
0: orang
1: di
0: hilang di hutan.
1: Iya betul itu. Gitu. Oh. Ketika ditemukan kan biasanya kalau ketemukan orang hilang itu di hutan itu biasanya mereka itu aku tuh sebenarnya baru bentar loh gitu, baru sebentar aja. Tapi kok orang yang nyari ini sebenarnya udah 1 hari, 2 hari.
0: Iya, betul.
1: Nah ini sebenarnya
0: tanpa disadari dia tuh udah menembus waktu berapa lama.
1: Betul.
0: Gitu, di tempat dia yang hilang itu.
1: Itu gitu, hilang ya. Itu. Dan biasanya kebanyakan di hutan memang.
0: Memang gitu. Hutan itu tempatnya sih biasa. dunia lain seperti itu.
1: Ya sebenarnya ada positifnya juga ya. Kita harus jaga hutan sebenarnya. Biar, maksudnya dengan, mungkin cerita-cerita ini berpengaruh terhadap maksudnya kalau kita menjaga hutan atau kita tidak mengganggu hutan kita juga tidak diganggu mereka.
0: Betul. Gitu. Saling apa ya berdamai aja gitu.
1: Iya.
0: Saling jaga, saling melakukan punya dia masing-masing gitu.
1: Apalagi kan kalau kita di Kalimantan Tengah ini kan banyak suku Dayak yang sangat harusnya selaras dengan alam ya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Betul sekali. Karena memang orang Dayak ini selalu menjaga alamnya.
1: Betul.
0: Terutama karena orang Dayak ini tidak bisa hidup tanpa alam seperti
1: betul.
0: Itu. Nah, dari mana nih Pak Johan pertama kali mengenal cerita tentang Urang Bunian nih?
1: Urang Bunian ini pertama kali itu saya banyaknya memang dikisahkan dari dunia internet dulu ya, karena banyak banget yang ngebahas. Mungkin kalau kalian ngecek di medsos itu ngebahas Urang Bunian ini udah lengkap banget sebenarnya. Nah, itulah ketertarikan kita untuk mengangkat ke layar lebar. Gitu, yang akan tayang tanggal 17 September nanti.
0: Tuh,
1: gitu.
0: Kula pahari, tayangnya 17 September.
1: Tapi untuk hari ini
0: untuk hari ini apa?
1: Kita ada special screening.
0: Special, ya?
1: Special screening okay. Itu artinya kita nonton duluan buat yang ada yang undangan juga, ada yang sebenarnya bisa dapat tiketnya tuh di aplikasi atau datang ke bioskop. Kebetulan di Palangkaraya ini kita akan ada di Cinema XX1 di Palma.
0: Oke, siap.
1: Jam 7 malam.
0: Jam 7 malam.
1: Hmm.
0: Oke, mantap-mantap. Nah, seperti apa nih gambaran orang Bunian dalam cerita atau kepercayaan masyarakat nih? Kita berkaitan dengan masyarakat seperti apa?
1: Banyaknya dia itu kalau di masyarakat tuh banyak yang bilang mereka menyerupai manusia.
0: Menyerupai manusia.
1: Iya, jadi mereka punya wujud sendiri. Wujud sendiri itu maksudnya kadang disebut seperti kayak orang kerdil atau orang pendek gitu, tapi dia juga kadang suka menyerupai manusia. Karena dia memang suka banget membuat orang itu tidak sadar ternyata sudah hilang gitu loh. Menyesatkan orang di hutan lah. Kayak gitu.
0: Menculik gitu ya, seperti istilah diculik tapi di tempat lain gitu.
1: Iya, betul. Ya, tapi orang Bunian ini banyak persepsi bahwa Bunian ini sebenarnya tidak bukan orang jahat gitu loh. Mm-mm. Jadi kayak dia tuh bisa dianalogikan, dia itu bukan yang pembunuh atau apa gitu. Mm-mm. Dia hanya menyesatkan, tapi bukan berarti juga dia pembunuh. Tapi kan kalau ketemu serem juga ya gitu. Ih, loh
0: ya. Tapi ini memang orang ya, orang Bunian atau orang nyata gitu ya?
1: Kata mereka, ini kan kebetulan saya juga belum pernah ketemu ya. Kata mereka yang ketemu memang mereka ada, tapi dimensinya aja yang berbeda gitu loh. Kayak maksudnya kita mungkin kalau di, kebetulan saya orang Kalimantan loh.
0: Oh, gitu ya?
1: Iya, tapi Kalimantan Selatan, Banjar gitu loh.
0: Ya.
1: Jadi sebenarnya kita juga kan kayak kita di Kalimantan kan tuh juga percaya bahwa ada alam sebelah kan.
0: Betul, betul.
1: Sesuatu yang mungkin berdekatan dengan apakah itu nenek moyang atau gimana, itu kan kita sebenarnya percaya. Nah, mungkin maybe untuk orang Bunian ini juga mirip seperti itu, bahwa mereka itu adalah orang yang dipercaya hidup tapi beda dimensi alam.
0: Betul. Barangkali kalau di Kalimantan Tengah leluhur, kalau kita sebut biasa
1: ya,
0: seperti
1: betul.
0: Itu sih, mereka tidak mengganggu, bahkan mereka itu justru apa ya?
1: Menolong.
0: Iya,
1: ya, gitu.
0: Membantu. Ketika mereka malah bisa komunikasi malah sama kita.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Apakah terdapat perbedaan cerita orang Bunian ini dari satu daerah dengan daerah lainnya?
1: Pasti ada, karena kan misalnya cerita ini kan sebenarnya turun-temurun dari mulut ke mulut ya. Seperti kayak kita dongeng dari masa kecil kayak gitu ya. Sebuah ada mitologi orang Bunian ini. Tentunya kita tidak bisa bilang bahwa ini otentik, tapi kita berusaha untuk sesuai dengan riset yang ada gitu. Makanya kita mengangkat yang untuk orang Bunian kali ini lebih kepada yang diceritakan khusus kepada orang yang mungkin dari suku Minang. Ya, tapi karena ini berkembang terutama Minang dan Melayu gitu loh. Jadi memang persepsinya mungkin ada sedikit berbeda, tapi garis besarnya sama gitu.
0: Oke, siap-siap. Nah, kalau kita bicara tentang cerita lokal nih, biasanya ada nilai atau pesan yang tersimpan di dalamnya.
1: Pasti.
0: Apa nilai budaya yang pesan?
1: Nilai budaya pasti kita Indonesia itu kan kaya ya, dari Sabang sampai Merauke itu. Jadi kalau nonton film orang Bunian ini minimal kita tahu tentang kehidupan di hutan-hutan di Sumatera. Kedua, kita juga menjaga bahwa ada sesuatu yang terutama hutan. Ini pas banget sebenarnya. Apalagi Kalimantan dan Sumatera ini lagi kena musibah kebakaran hutan. Saya rasa dengan menonton ini setidaknya kita melihat bahwa kalau kita menjaga hutan dan sebagainya, mungkin kita juga tidak terganggu efeknya dari sekarang gitu loh. Nah, ini bagian dari kita juga bahwa dengan ada budaya di dalamnya, ada tentang alam gitu. Terus ada juga tentang bicara tentang sikap adat istiadat atau sikap terhadap sesuatu yang kalau dilanggar ya jangan dilanggar gitu loh. Apalagi kita ada orang yang mungkin alam sebelah yang merasa bahwa ini lu jangan melewati batas deh dengan alam sebelah, atau jangan merusak sesuatu yang sebenarnya udah pelanggaran. Nah, ini juga berkaitan dengan di film ini ada pesan-pesan tersirat dan tersurat gitu loh.
0: Betul sekali. Ya, penasaran banget sih ya nonton filmnya seperti apa. Kalau Persi di Kalimantan Tengahnya sama apa namanya, ada yang namanya Pukung Pehewan. Biasanya seperti itu. Pukung Pehewan ada hutan yang memang tidak boleh diganggu seperti itu.
1: Iya, itu harus benar-benar harus dijaga ya.
0: Iya, tapi sayang sekali di sini Pukung Pehewannya sedikit yang memang menerapkan hal itu. Jadi tidak semua.
1: Sebenarnya kalau ditangkap kan jadi kebakaran ya.
0: Enggak berani orang masuk ke dalam.
1: Ini gak tidak menerapkan ini nih, kebakaran hutan nih.
0: Oke. Kita lanjut nih. Nah, ketika cerita ini nilai budaya tadi gitu ya, kemudian lahirlah sebuah karya film. Kapan muncul gagasan untuk membawa kisah orang Bunian ke layar lebar?
1: Jadi kan sebelum itu kan saya juga sering bikin urban legend filmnya ya. Mungkin kalau teman-teman di Kalimantan Tengah tahu tentang film Saganjana.
0: Tahu banget.
1: Nah, itu kebetulan saya yang bikin sutradaranya. Oh, dan dari pihak kita, dan kebetulan awal tahun tadi kan kita juga film Kuyang. Kuyang kan, Kuyang kok terkenal di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kan. Budayanya juga mirip-mirip kan sebenarnya tentang Kuyang, tapi memang beda, ada beberapa peristiwa. Nah, itu kemarin sukses kan ditonton 1,2 juta penonton di seluruh Indonesia. Nah, akhirnya untuk tahun yang sama, sebenarnya ini syutingnya juga hampir mirip Bebarangan dan Kuyang sebenarnya. Kita memilih untuk mengangkat film tentang Urban Legend dari Sumatera. Gitu loh. Jadi kemarin itu kita berbicara tentang Urban Legend dari Banjar. Gitu loh. Sekarang kita bawa untuk Urban Legend dari Sumatera. Nah, inilah makanya saya berharap nanti suatu saat juga mudah-mudahan kita juga mengangkat budaya-budaya di Kalimantan Tengah gitu loh. Apalagi kita itu sebenarnya di Kalimantan Tengah itu ada rencana untuk syuting film selanjutnya.
0: Oke, penasaran juga.
1: Dan itu akan tadi tuh saya dengar ya opening dari film RRI Pro 4 Pelangkaraya itu bahasa Dayaknya itu. Nah, kebetulan ini film yang saya yang mau angkat judulnya memang game sudah tentang komedi dan ada karakter tentang Dayak Ngaju gitu loh. Terus dan tadi aku dengar bahasanya itu kayaknya aku butuh deh konsultan bahasa untuk di film aku selanjutnya.
0: Boleh.
1: Siapa ya? Aku butuh canggih benar, sumpah. Aku butuh banget konsultan bahasa karena aku jujur, aku kan orang Banjar. Tapi maksudnya aku pengen banget ada dialog yang kayak tadi di dialog-dialog film untuk bahwa ini loh memperkenalkan bahwa Indonesia itu saking luasnya, beragamnya, ada bahasa unik-unik di seluruh Indonesia. Nah, saat ini aku konsen memang ada beberapa karakter yang daging Dayak, terutama Dayak Kalimantan Tengah gitu.
0: Okay. Kalau diajak kita siap aja sih ya.
1: Asik. Dan kita juga ada fan casting loh. Okay. Gitu loh.
0: Asik. Oke, kita lanjut nih. Apakah ada bagian cerita nih ataupun budaya yang sengaja dipertahankan agar identitas lokalnya tetap terasa?
1: Pasti, itulah DHF itu kenapa mungkin kemarin Banjar, sekarang Minang, nanti besok mungkin ada Dayak Bakumpai atau Kalteng dengan cirinya Kalimantan Tengah gitu. Dan aku juga kan nanti kan syutingnya juga di Pelangkaraya. Tujuannya apa? Aku tidak ingin di layar lebar di Indonesia itu kebanyakan mendominasi adalah budaya daerah seberang. Maksudnya budaya, ya kita tidak mendiskriminasikan sebuah budaya ya. Budaya itu sangat baik, tapi kan kalau sudah kebanyakan akhirnya kan tidak punya lagi panggung untuk budaya orang lain yang lain. Karena saking banyaknya ya, setiap bulan di Indonesia itu selalu ada budaya. Misalnya maaf ya, ini tidak ada mendiskriminatif sekali lagi harus dikasih bahwa sering kita lihat film-film budaya Jawa, budaya Sunda, ya kan? Itu sering banyak kita temuin, sehingga menurut saya seakan tidak ada pilihan budaya yang lain gitu loh. Nah, kali ini dengan DHF kami berharap kami ini tayang nasional loh seluruh Indonesia. Dengan kalian orang Pelangkaraya atau orang Kalimantan Tengah menonton film Orang Bunian, kalian juga akan menyaksikan budaya berbeda, yaitu budaya dari Sumatera. Gitu loh. Nah, disitulah kalian kalau mendukung kami untuk menonton film ini, suatu saat kami juga udah merencanakan bahkan mau syuting nanti di Pelangkaraya. Itu akan menunjukkan lagi budaya Kalimantan Tengah.
0: Betul.
1: Ke film.
0: Betul.
1: Itu misi kami memang. Gitu loh. Jadi biasa. Tolong dukung DHF, terutama yang akan tayang film ini Orang Bunian, untuk nonton 17 September, karena kita juga next projectnya kami syuting di Pelangkaraya dan Banjarmasin loh gitu.
0: Oke, mantap. Sebenarnya Pelangkaraya ini gak kurang ya, gak kurang budaya, tradisi dan sebagainya.
1: Ih, kotanya cantik banget. Makanannya juga wow. Gitu loh. Aku kemarin pas awal itu dikasih datang untuk makanan-makanan khas Dayak.
0: Makanan apa tuh?
1: Ih, ada yang kayak apa tuh, kayak apa, daging durian itu apa yang
0: tempoyak
1: ya? Ya, tempoyak. Terus ada ikan-ikan apa gitu. Banyak banget. Terus ada sayur-sayurnya. Ih, lucu banget loh sayur-sayurnya tuh. Aku suka banget, karena aku suka makan sayur gitu loh. Dan itu berbeda loh dengan masakan Banjar gitu loh. Karena kan aku orang Banjar. Jadi
0: Banjar
1: aku
0: kan lebih ke rasa manis gitu.
1: Iya, rasa manis, ada santannya. Nah, ini beda lagi, ada banyak sayur-sayurannya. Terus ada dari ikan, dan pernah makan juga ikan apa itu yang terkenal banget ya, yang
0: seluang.
1: Bukan ikan yang bahkan di sampit itu dijadiin
0: jelawat.
1: Nah, itu kan hampir jarang di
0: jarang di pasar pun jarang tradisional.
1: Nah, itu suka banget gitu loh.
0: Oke, kula pahari tanpa terasa kayaknya waktu kita hampir selesai nih ya, kurang lebih 4 menit ke depan. Jadi untuk film dan akhirnya bukan hanya menjadi hiburan nih ya, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan budaya
1: kepada
0: masyarakat yang lebih luas. Pak Johan, ini menurut Bapak sebesar apakah peran film dalam memperkenalkan cerita dan budaya lokal kepada
1: sangat,
0: generasi muda?
1: Sangat sangat sangat besar. Kenapa? Karena generasi muda senangnya itu bukan di melihat sesuatu yang bentuk budayanya dokumentasi aja atau diajarkan aja. Karena itu pasti akan mengarahkan, kalau budaya cuma diajarkan aja, menurut saya ada titik kebosanan di mana penyampaian-penyampaian budayanya terlalu tradisional sehingga membuat kayaknya enggak terlalu update ya. Anak-anak sekarang kan pengennya apa yang trendy gitu, FYP gitu loh ya kan. Nah, dengan film kita berharap orang-orang itu malah menjadi tren. Kayak contohnya kemarin kita di Kuyang itu dengan lagu-lagunya itu dengan lagu bahasa Banjar. Dan itu dan di seluruh Indonesia akhirnya mereka mutar lagu itu, ya kan? Bahkan kita zaman sekarang dengan sosial media ya, lagu dari timur bisa disaksikan orang Kalimantan.
0: Betul.
1: Ya kan? Lagu-lagu timur, Tabola Bale, apalah itu kan kita enggak tahu ya. Lagu Minang dengan lagu-lagunya Minangnya bisa kita dengerin di sini. Apa salahnya sih dari Kalimantan atau dari Kalimantan dari mana ketika masuk di film, mau enggak mau kan itu menjadi transfer budaya dan menurut saya film itu sangat efektif transfer budaya tanpa disadari. Betul. Sehingga menjadi trend center gitu.
0: Oke, luar biasa nih ya penjelasan yang sangat menarik nih anak muda. Coba dong bergeser sedikit ya dari yang biasanya cuman trek-trek saya ambil foto dan sekarang beralih ke video gitu ya, melalui film seperti ini. Ini langkah menariknya, saya rasa akan sukses kali ini ya. Oke, Pak Johan, setelah melalui proses gitu ya hingga akhirnya menjadi sebuah film, tentu ada harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.
1: Satu yang pasti, kita membuat film ini kan, ini film Indonesia gitu. Indonesia kan maksudnya film ini memang dibikin orang-orang Indonesia, dibikin ada orang-orang yang terlibat di sana, mencari makan di sana. Dengan kalian mendukung nonton film orang Bunian, tentunya kalian sudah membantu orang Indonesia yang sama untuk membikin film lebih baik lagi gitu loh. Dengan adanya nonton bioskop, artinya kalian mendukung juga ekonomi Indonesia sendiri. Kenapa? Karena di film itu selain kalian tiket yang kalian beli itu, selain pajak, pajak itu kan udah pasti ya, gitu loh pada pendapatan daerah. Kedua, itu akan juga untuk membantu kami sebagai PH untuk membuat film lebih baik lagi. Kenapa? Karena kalau film itu tidak rugi, itu pasti kan kita mau berkarya lebih baik lagi. Nah, dengan mendukung dan menonton film Indonesia, apalagi menonton film dengan legal, jangan nonton bajakan dong. Kasihan pembuatnya, gitu. Ya itu. Berharap kalian datang ke bioskop, nonton film, nikmati filmnya, dan maksudnya dengan menghargai, dengan membeli tiket bioskop.
0: Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak pada Pak Johan Syah Jumberan ya, produser sekaligus penulis film Orang Bunian, yang sudah berbagi cerita bersama Kula Pahari tentunya kurang lebih 20 menit ke depan tadi ya. Dan untuk Kula Pahari, jangan lupa ya, nantikan dan saksikan film Orang Bunian ini di tanggal
1: 17 September di seluruh bioskop Indonesia.
0: Oke, saya Suneta Mantike pamit, dan
1: saya Johan Sajungan juga ikut pamit.
0: Tetap bersama kami, undur diri. Terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

pukul 8 hari, TNI dan Polri bersinergi melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Tengah. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan bersama Pangdam Tambun Bungai Mayjen TNI Jainul Arifin melakukan pengecekan langsung dan pemadaman di areal Jalan Cikriwut kilometer 23 Kota Palangkaraya. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda dan Pangdam menggunakan drone untuk memantau titik panas hotspot di lapangan dan melakukan pemadaman menggunakan helikopter waterbombing untuk area yang masih terdapat bara api dan sulit dijangkau petugas di darat. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: Kita belum, karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @RRI_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat sore, Kulapa Hari. Bertemu dengan saya, Sulia, tentunya di Badengkoy. Dangdut adalah kita di pukul 16.12 waktu Indonesia Barat. Saya, Sulia, akan menemani kamu, Kulapa Hari, tentunya hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, Kulapa Hari. Jadi bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini, bisa menghubungi kita di 0536-323-5969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811-5201-233. Tentunya ya, Kulapa Hari pada sore hari ini Cecilia akan menemani kamu nih. Dan Cecilia juga akan menyanyikan lagu-lagu dangdut Indonesia, khususnya untuk menemani sore hari Kulapa Hari ya. Dan bagi Kulapa Hari yang berada di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Karena apa? Karena itu mencegah kamu dari debu-debu atau abu-abu asap kebakaran hutan dan lahan. Di Palangkaraya terpantau kabut asapnya semakin tebal nih, Kulapa Hari. Iya, jadi kurang-kurangin dulu aktivitas di luar rumah karena dapat menyebabkan penurunan kesehatan juga untuk kamu, Kulapa Hari. Terutama mata kamu juga akan pedih di jalan, apalagi kalau membawa motor ya. Jadi bagi Kulapa Hari, dikurang-kurangin dulu ya aktivitasnya di rumah, di lorongan. Jadi perbanyak aktivitas di rumah saja. Dan jangan lupa nih, Kulapa Hari, untuk mengonsumsi air putih yang banyak ya, karena udara kita panas-panasnya panas banget ya. Jadi sambil menemani Kulapa Hari di rumah, juga saya silakan menyediakan kamu lagu-lagu dangdut Indonesia nih ya, untuk kamu Kulapa Hari, menemani kamu pada sore hari ini. Dan saat ini akan ada duo anggrek dengan judul Sirgo Bang Gosir yang akan menemani Kulapa Hari sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, tentunya bersama Cecilia.

Yakulo Bahari, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi Yakulo Bahari yang telah mendengarkan lagu-lagu dangdut Indonesia, terutama di Badengkoy. Dangdut adalah kita pada sore hari ini. Yakulo Bahari, sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, warga desa Malungai Raya, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mengeluhkan tidak adanya tenaga kesehatan dan ketersediaan air bersih di desa ini. Dalam kunjungan, masyarakat menyampaikan ada dua hal yang mendesak, yakni keberadaan tenaga kesehatan dan ketersediaan air bersih yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Terkait tenaga kesehatan, sebenarnya bukan baru kali ini disampaikan masyarakat, sebab hal itu telah disuarakan dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan pada Februari 2026 lalu. Oleh karena itu, hal ini perlu diperhatikan serius dari Dinas Kesehatan Barito Selatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan yang siaga dan bertugas di desa, masyarakat otomatis bisa dikatakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Demikian Berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pagi-pagi sekali, ibu sudah berada di kebun, menanam, menyiram, dan merawat tanaman dengan penuh kesabaran.
1: Benar, di tangan-tangan yang ulet itu, sayuran segar dan hasil kebun terbaik bisa sampai ke meja makan keluarga.
0: Tak hanya memasak, banyak ibu juga berperan sebagai petani keluarga. Mereka bekerja tanpa kenal lelah demi menyediakan makanan yang sehat dan bergizi.
1: Keuletan seorang ibu mengajarkan kita arti kerja keras, ketekunan, dan kasih sayang. Setiap hidangan yang tersaji di meja makan adalah hasil perjuangan yang patut dihargai. Mari mulai dari hal sederhana, mengucapkan terima kasih dan membantu pekerjaan ibu di rumah.
0: Karena di balik setiap makanan yang kita nikmati, ada tangan-tangan ibu yang bekerja dengan penuh cinta dari kebun hingga ke meja makan.
2: Hargai keuletan tangan ibu, dari kebun ke meja makan, ada kasih sayang dan perjuangan dalam setiap sajian.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan untuk mengapresiasi peran dan keuletan para ibu dalam menjaga ketahanan pangan dan kesehatan keluarga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: yang pagi yang lain.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Ya, kulapa hari sesaat lagi Kak akan kami hadirkan untuk kulapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya, pengajian. Dan selanjutnya akan ada azan kumandang, kumandang azan salat maghrib tentunya untuk kulapa hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya di pukul 17 lepas 26 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Ya, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
2: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Anin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.
2: Sen.
1: Woi.
2: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
2: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
2: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
2: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
2: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja, kalau ada perlunya.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Selamat malam 22.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
4: Di mana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Cikingebul. Papa nggak
4: garu
5: sih.
4: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kulus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Nay, kamu pernah nggak sih mikir sekolah itu bakal nentuin kita jadi apa ke depannya?
5: Sering sih, Dit. Soalnya sekolah bukan cuma tempat belajar kan, tapi tempat kita dibentuk.
4: Makanya aku tertarik sama sekolah Garuda. Di sana, kita nggak cuma diajarin pelajaran, tapi juga cara berpikir kritis.
5: Benar. Aku dengar siswanya juga dilatih mandiri, kreatif, dan berani punya mimpi besar.
4: Guru-gurunya pun mendukung banget. Mereka nggak cuma ngajar, tapi juga membimbing.
5: Menurutku, sekolah Garuda itu bukan cuma sekolah, tahu, tapi tempat kita menentuin arah hidup.
4: Karena masa depan nggak datang sendiri, harus kita persiapkan.
5: Sekolah Garuda, jalan menuju masa depan.
6: Sekolah Garuda, mendidik hari ini, memimpin esok hari.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah melanjutkan operasi katarak gratis tahap 2 bagi 15 peserta di Klinik Mata Isen Mulang Palangkaraya pada tanggal 10 hingga 12 September 2026. Bupati Gumas Jaya S. Monong di Palangkaraya menjelaskan, operasi katarak tahap 2 ini merupakan kelanjutan tahap 1 yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 17 hingga 18 Juli 2026. Ia menyampaikan mata merupakan alat panca indera yang penting bagi manusia untuk menunjang kegiatan belajar, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari. Sehingga katarak yang dibiarkan dapat berdampak fatal bagi penglihatan. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi kegiatan operasi katarak gratis yang diinisiasikan oleh Ketua TPPKK Gumas bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Perusahaan Besar Swasta atau PBS melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Demikian Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, saya Artones Dohong mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI. Teruslah menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi serta menyuarakan kepentingan masyarakat. Semoga RRI semakin kuat, profesional dan terus hadir menemani masyarakat Indonesia dengan informasi yang berkualitas. Dirgahayu ke-81 RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Tepat di pukul 6.07 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, kalau ngomongin rambutan, siapa nih yang langsung kebayang buah merah yang bergelantungan di pohon? Tapi ternyata rambutan di Kalimantan juga punya cerita menarik loh. Di berbagai daerah Kalimantan, rambutan termasuk buah yang cukup akrab nih dengan masyarakat. Pasti juga akrab dong dengan Kulapa Hari. Nah, di saat musimnya tiba, pohonnya biasanya penuh dengan buah yang sampai bikin siapapun yang lewat jadi pengen ikut metik. Yang menarik lagi nih, Kalimantan juga punya beragam jenis rambutan lokal. Ada yang daging buahnya tebal, manis, dan gampang dilepas dari bijinya. Nah, ada juga yang punya rasa sedikit asam namun segar. Jadi, kalau Kulapa Hari punya pohon rambutan di rumah, jangan heran kalau pas musim rambutan panen, tetangga mendadak jadi rajin bertamu. Kalau di daerah Kulapa Hari, rambutan lokal apa yang paling terkenal nih?

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dicapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Kadang sih Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
5: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
4: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.

0: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
0: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea, dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Masih bersama Cecilia tentunya ya pada malam hari ini di Pesona Budaya Borneo. Kulapa Hari, kalau kamu dengar kata rotan, pasti yang langsung kepikiran pasti kursi, keranjang, atau anyaman. Eits, jangan dulu, ternyata rotan juga punya buah loh Kulapa Hari. Namanya adalah buah rotan, buah yang berasal dari tanaman rotan tertentu yang tumbuh alami di kawasan hutan tropis termasuk hutan Kalimantan Tengah. Jadi, buah ini bukan hasil tanaman kebun biasa, tapi bagian dari kekayaan tumbuhan hutan yang sudah lama dikenal oleh masyarakat setempat. Bentuknya kecil-kecil dan punya rasa yang khas. Saat kamu makan, maka buah rotan akan terasa asam dan sepat. Buat yang baru pertama mencoba mungkin langsung kaget karena rasanya unik ya Kulapa Hari. Menariknya lagi, buah rotan juga menjadi bagian dari pengetahuan lokal masyarakat yang hidup berdampingan dengan hutan. Dari generasi ke generasi, masyarakat mengenal berbagai tumbuhan hutan termasuk buah-buahan yang bisa dimanfaatkan. Jadi malam ini kita jadi tahu nih Kulapa Hari, kalau rotan ternyata gak cuma bisa jadi kursi atau keranjang, tapi juga rotan punya buah, yaitu dengan cerita dan rasa khas Kalimantan Tengah.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat malam Kulapa Hari. Kita berada di penghujung pesona budaya Borneo pada malam hari ini. Kulapa Hari, pernah dengar gak buah yang namanya mata kucing? Tenang, Kulapa Hari bukan mata kucing beneran ya. Ini buah dan ternyata punya cerita yang menarik banget. Buah mata kucing merupakan sebutan lokal untuk kelengkeng. Buah yang masih satu keluarga dengan leci disebut dengan mata kucing karena kulitnya dibuka. Daging buah yang bening dengan biji gelap di tengahnya memang terlihat seperti bola mata. Di Kalimantan Tengah, buah ini dikenal dan bisa ditemukan sebagai bagian dari hasil tanaman buah masyarakat. Kelengkeng sendiri berasal dari kawasan Asia Tenggara dan telah lama dibudidayakan di wilayah tropis. Yang bikin seru, buah ini ukurannya kecil tapi rasanya bisa manis dan menyegarkan. Jadi jangan sampai lihat bentuknya mungil lalu dianggap biasa aja kalau pahari, padahal rasanya manis ya. Nah sekarang kebayangkan kenapa disebut dengan mata kucing, karena sekali dibelah langsung kelihatan alasannya. Oke Kulapa Hari, itu dia informasi yang Cecilia sampaikan untuk kamu pada malam hari ini. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kotim Kalimantan Tengah membuka kemungkinan kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta kekeringan yang saat ini masih berlangsung hingga 15 September 2026. Rihel menjelaskan pertimbangan tersebut muncul karena karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah Kotim ketika masa tanggap darurat hampir berakhir. Sementara kondisi kemarau dan kekeringan juga belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Menurutnya, kondisi cuaca dan hasil perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Meteorologi Haji Hasan Sampit akan menjadi salah satu bahan utama dalam evaluasi. Status tanggap darurat karhutla dan kekeringan di Kotim sebelumnya ditetapkan hingga 30 Juli hingga 26 Agustus 2026. Namun karena ancaman karhutla dan kondisi kemarau masih berlanjut, pemerintah daerah kemudian memperpanjang masa tersebut hingga 15 September 2026. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kita belum, karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena setiap sore waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Yang di sininya kau. Kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah.

0: kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kula paharin informasi perkiraan cuaca besok hari akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Iya, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam, kula pahari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani, dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Minggu 13 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kelapa hari, masih perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah pahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Kak Lian, selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapa hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi

Ya, Kula Pahari selamat malam, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang akan menemani Kula Pahari semua pada kesempatan malam hari ini ya. Di malam minggu, tepatnya hari Sabtu tertanggal 12 September 2026. Bagaimana kabar Kula Pahari? Semoga sehat selalu ya. Dan tentunya pada kesempatan malam hari ini ya, Kula Pahari, kami ajak Kula Pahari semua untuk mendengarkan drama legenda dengan judul Si Buring, akan kita hadirkan ke ruang dengar Kula Pahari semua, dan nantinya akan dilanjutkan dengan tracklist lagu-lagu Nusantara yang sudah siap kita hadirkan untuk menemani aktivitas malam Kula Pahari semua yang mungkin sedang bermalam minggu ya, di malam hari ini, atau mungkin ada yang mau beristirahat di kesempatan malam hari ini meskipun di luar sana masih dengan kabut asap ya. Jadi untuk Kula Pahari tetap dalam keadaan sehat meskipun kondisi udara kita sedang kurang bersahabat ya. Baik, kalau begitu langsung saja kita hadirkan drama legenda dengan judul Si Buring.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Legenda Si Buri. Naskah oleh Aser Rihitugu dengan para pelaku Christian sebagai Buri, Natalia sebagai Indu Buri, Seno sebagai Dahane, teknik dan montase Norbe Susilo, sutradara Supriyadi.

0: sebuah desa di tepi hutan Kalimantan Tengah, tinggallah seorang ibu bernama Indu Buring bersama anak laki-lakinya yang berusia 4 tahun bernama Buring. Walaupun baru berumur 4 tahun, Buring termasuk anak pemberani. Sejak ayahnya meninggal, ibunya Indu Buring menjadi orang tua tunggal yang setiap hari harus membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Setiap pagi, Indu Buring pergi bekerja di kebun yang jauh dari rumah. Buring yang kecil dibiarkan sendiri.
1: Buring, sedikit lagi Umay ke kebun ya. Hati-hati di rumah ya, Nak ya.
2: Iya, Umay. Cepat pulang ya, Umay. Jangan sampai gelap.
1: Kan sore Umay sudah pulang. Umay juga sudah siapkan makanan untuk siang. Air untuk Buring mandi ada di dapur. Kalau Buring mau tidur, Umay juga sudah siapkan ayunan di kamar tengah.
2: Iya, Umay. Tapi Buring senang kalau Umay sudah pulang. Buring tidak mau lama-lama sendiri di rumah.
1: Kok malah Buring jadi manja begitu? Kemarin-kemarin Buring senang-senang saja waktu Umay pergi. Kenapa sekarang Buring jadi takut?
2: Buring takut kalau Umay pergi lama. Jadi Buring mau Umay jangan tinggalkan Buring sendiri.
1: Anak Umay yang gagah ini tambah besar malah makin manja. Kemarin-kemarin tidak takut, sekarang malah bilang takut. Apa yang bikin Buring takut?
2: Tidak ada, Umay. Tapi Umay cepat pulang ya.
1: Iya, Umay kan kerja supaya kita bisa makan. Supaya Buring cepat besar. Dan kalau Buring sudah besar, Buring bisa bantu Umay.
0: Sore itu, sepulang dari kebun, Indu Buring heran melihat penampilan anaknya. Sudah beberapa hari anaknya tidak kelihatan segar seperti dahulu lagi. Kelihatan anaknya Buring seperti tidak mandi. Buring juga kelihatan lemas.
1: Wah, anak Umay kelihatan lemas. Kenapa, Buring?
2: Buring lapar. Umay, cepatlah masak. Buring mau makan.
1: Buring, ini kan masih sore. Pasti Umay akan masak untuk makan malam. Kenapa kamu ini? Kenapa, Nak?
2: Buring lapar sekali.
1: Kan tadi pagi Umay sudah siapkan makanan untuk siang. Umay juga sudah siapkan air untuk Buring mandi. Tapi Buring kok kotor dan lemas begini?
2: Buring lapar, Umay. Buring mau makan.
1: Iya. Sebentar, Umay masak segera ya makanan kesukaanmu. Umay bawa sayur kelakai dan ikan patin hasil tangkapan Umay di sungai tadi.
2: Ikan patin, itu Buring suka sekali, Umay.
1: Iya, nanti Umay sisakan juga ikan patin untuk besok pagi dan siang ya.
2: Besok pagi saja, siang tak usah pakai ikan patin. Makan siang cukup sayur saja.
1: Kenapa? Biasanya Buring hanya minta ikan patin. Umay lihat sudah beberapa hari ini, setiap Umay pulang, kamu kelihatan kusut, seperti orang tidak mandi. Mukamu juga pucat seperti orang yang tidak makan. Ada apa, Nak? Apa makanan yang Umay siapkan untuk siang terlalu sedikit?
2: Bukan begitu, Umay. Pokoknya, kalau Umay masih pergi lagi, cukup nasi dan sayur saja. Jangan pakai ikan.
1: Buring, kamu kenapa, Nak? Ada yang ganggu kamu ya, Nak ya?
2: Tidak, Umay. Buring cuma takut sendiri. Buring takut kalau sendiri di rumah.
1: Iya, takutnya itu karena apa? Bilang Umay, Nak. Kita, orang Dayak, sudah biasa hidup di hutan. Anak-anak Dayak tidak kenal takut. Hutan itu rumah kita. Hewan-hewan itu juga sahabat kita.
2: Iya, Umay. Tapi...
1: Tapi apa, Nak? Kenapa, Buring? Ayo, bilang Umay. Buring takut apa?
2: Tidak, Umay. Buring tidak takut apa-apa.
1: Benar, Buring tidak takut apa-apa. Kalau ada yang mengganggu Buring, bilang sama Umay ya.
2: Tidak ada, Umay. Buring cuma ingat Umay. Buring kan sayang Umay.
1: Aneh anakku ini. Tidak biasanya dia bermanja-manja berlebihan seperti ini. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tidak boleh ada apapun yang mengganggu anakku satu-satunya ini.
0: Indu Buring penasaran dengan perubahan sikap anaknya Buring. Nalurinya sebagai ibu mengatakan, ada sesuatu yang disembunyikan anaknya itu. Ada sesuatu yang membuat Buring seperti tidak tenang, bahkan ketakutan. Apakah yang sebenarnya terjadi pada si kecil Buring?
1: Buring anakku, Umay mau pergi ke kebun ya. Lihat nih, makanan kesukaan Buring untuk siang sudah Umay siapkan di meja. Ini susu, supaya Buring sehat ya. Air untuk Buring mandi ada di sini. Buring bisa berendam supaya segar. Setelah itu, Buring jangan lupa tidur siang ya.
2: Jadi, Umay mau pergi lagi. Buring kepingin main dengan Umay.
1: Kok malah jadi cengeng begitu? Umay kan harus kerja di kebun. Nanti pulang, Umay bawakan buah dan ikan patin. Anak Umay tidak boleh takut.
2: Umay, Buring takut sendiri. Buring ikut Umay saja ya.
1: Buring, kebun kita kan terlalu jauh. Nanti Buring capek. Jadi Buring di rumah saja. Tidak usah takut. Nanti sore, Umay kan sudah kembali.
2: Umay, Buring tidak mau tinggal sendiri. Umay di rumah saja. Jaga Buring ya.
1: Tidak bisa begitu, Buring. Umay kan harus ke kebun, nak. Umay harus kerja supaya ada makanan untuk kita berdua.
2: Kalau begitu, Umay jangan sampai sore. Siang hari, Umay pulang tengok Buring ya.
1: Nah, kalau begitu bisa. Tapi sebenarnya, kenapa Buring jadi anak penakut sekarang? Bilang sama Umay.
2: Tidak apa-apa, Umay. Buring cuma kepingin bermain dengan Umay seharian.
1: Hati kecilku mengatakan ada sesuatu yang Buring sembunyikan. Kenapa dia tidak seperti dulu lagi? Beberapa hari ini penampilannya lain sekali. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada anakku ini.
0: Indu Buring kemudian berangkat ke kebun. Tetapi sebenarnya dia penasaran untuk mengetahui apa yang membuat Buring anaknya bersikap lain sekarang. Indu Buring berpura-pura pergi. Tetapi kemudian dia kembali ke rumah. Indu Buring bersembunyi di rimbunan pohon di sudut rumah sambil melihat dari celah-celah dinding apa yang terjadi terhadap anaknya. Pemandangan yang kemudian terjadi membuatnya merinding. Seekor kera besar dan jahat yang disebut Dahenen turun dari pohon besar di samping rumah, kemudian masuk ke dalam. Kera jahat itu rupanya sudah biasa memantau kebiasaan Indu Buring meninggalkan anaknya sendiri. Buring kecil hanya bisa terdiam ketakutan. Dari celah-celah dinding rumah, Indu Buring melihat pemandangan yang menakutkan itu.

0: Sorry, ibumu sudah pergi lagi kan? Mana makanan? Mana? Cepat ambilkan, aku sudah lapar.
1: Tapi itu kan makanan buat aku siang nanti.
0: Eh? Melawan ya? Kucakar kau sampai mati nanti.
1: Itu makanan ada di meja.
0: Nah, begitu. Kau tidak boleh macam-macam ya. Ingat, tiap hari makanan dan susu ini harus ada untuk aku. Kalau tidak, tahu sendiri akibatnya. Dan ingat, jangan coba-coba beritahu ibumu. Kalau dia tanya, bilang saja kamu yang makan, susu kamu yang minum. Mengerti?
1: Iya, aku mengerti.
0: Sekarang, kau harus gendong aku. Gendong aku capek.
1: Tapi, Dahenen, kan berat. Aku tidak kuat.
0: Tidak kuat? Kamu harus kuat. Ayo, gendong aku. Gendong.
1: Iya, aku gendong.
0: Setelah digendong, aku mau mandi berendam di tempat itu.
1: Tapi, itu kan air buat aku mandi. Nanti Umay tahu kalau aku tidak mandi.
0: Anak kecil berani melawan. Bunuh kau nanti.
1: Jangan bunuh aku. Kau boleh mandi di situ.
0: Nah, itu baru betul. Jadi ingat ya anak kecil, tiap hari makananmu buat aku, susu itu buat aku. Kau harus gendong aku sampai tidur. Bangun tidur, aku berendam di air itu. Dan jangan coba-coba beritahu ibu.
2: Indu Buring hampir tidak percaya melihat apa yang diperbuat Dahenen, kera besar itu terhadap anaknya. Menjelang sore, Dahenen kembali ke atas pohon besar sebelum Indu Buring pulang. Indu Buring sendiri tidak berani melawan kera besar itu. Karena itu, ia membuat siasat. Besok paginya, seperti biasa, ia menyiapkan makanan dan susu untuk Buring. Tetapi, bokor tempat Buring berendam dan bermain air diisinya dengan getah karet.
0: Buring, aku datang lagi. Mana makananku? Mana susu untukku? Mana? Cepat!
1: Itu ada di meja. Ada semua di situ.
0: Bagus. Hari ini setelah makan, aku mau berendam. Setelah itu, baru kau gendong aku. Jangan coba-coba lari atau beritahu ibumu. Ingat itu, kubunuh kau nanti.

0: cepat keluarkan aku dari sini. Aduh, buluku, kaki dan tanganku lengket semua. Keluarkan aku. Kubunuh kau anak kecil. Aduh, aduh.
1: Umay, Umay, tolong.
2: Induk Buring yang sejak tadi mengintip dari celah dinding rumahnya bergegas masuk. Sebuah parang tajam ada di tangannya. Kera besar yang jahat itu segera dipotongnya.
3: Rupanya kau yang mencuri makanan anakku. Kau yang membuat anakku ketakutan. Rasakan ini, kubunuh kau kera jahat.
0: Aduh, aduh, ampun, aduh.
2: Indu Buring membunuh dahainan hewan jahat itu yang selalu mengganggu anaknya. Sejak itu, Buring tidak takut lagi walaupun setiap hari ditinggal ibunya ke kebun. Spirit dari legenda ini ialah sebaiknya tidak membiarkan anak kecil sendirian di rumah untuk waktu lama. Anak kecil sering mengalami kekerasan dan kalau sudah diancam untuk tidak boleh memberitahukan sesuatu, ia akan patuh karena takut. Orang tua juga harus peka melihat perubahan sikap anak-anaknya. Kekerasan terhadap anak bisa saja terjadi di rumah atau di mana saja. Untuk itu, orang tua harus menjadi teman ngobrol anaknya untuk mencegah anak menjadi korban kekerasan. Demikian drama radio Legenda Si Buring, cerita rakyat Kalimantan Tengah, naskah Aser Rihi Tugu, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Palangkaraya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti jalan kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
3: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Kok mak? Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lah mai. Mak saya be salu ngono mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapa ini padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
0: Yang juga.
1: Saya tidak jualan ini. Usahanya sudah tutup, Bu.
0: Oh.
1: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh.
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so?
3: Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
4: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, kula pahari. Selamat malam dan selamat menikmati malam minggu ini ya, kula pahari. Mudahan kula pahari ini tetap dalam keadaan sehat ya, meskipun kondisi kita sedang tidak kurang bersahabat ya. Kalau kula pahari keluar rumah atau sekedar keluar sebentar ya, mungkin bisa merasakan bagaimana kondisi udara yang terlihat semakin berkabut ya kula pahari, karena kabut asap menyelimuti sejumlah kawasan membuat suasana malam kita itu terasa berbeda, dan juga jarak pandang ini bisa berkurang dan udara pun juga terasa lebih pekat dibandingkan biasanya. Nah, kula pahari, kondisi udara seperti ini juga menjadi pengingat ya bahwa kesehatan kita harus kita tetap jaga, dan ini harus menjadi prioritas ya. Jangan karena merasa tubuh masih kuat kemudian kita mengabaikan kondisi lingkungan. Dan ketika kula pahari masih beraktivitas di luar, jangan lupa untuk menggunakan masker ya, dan memperhatikan kondisi udara dan menggunakan perlindungan yang diperlukan. Dan kami harap ya kondisi kita harap kondisi kabut asap kita segera membaik, dan semoga hujan turun di wilayah yang membutuhkan titik-titik api yang bisa dikendalikan ya. Jadi untuk kula pahari semua, tetap stay tune terus di RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berfose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Keempat, suara budaya Nusantara.
5: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki. Tapi, bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya, diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
4: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
4: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
0: Kalimat bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Provinsi Unik Indonesia. Gigi runcing suku Mentawai di Kalimantan. Bagi suku Mentawai, wanita yang cantik harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, telinganya yang panjang. Kedua, tubuhnya dihiasi titik atau tato. Ketiga, giginya yang runcing. Tradisi untuk meruncingkan gigi ini diyakini akan menambah kecantikan sang wanita.

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyebutku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Selain mampu menjaga bulunya tetap kering, bebek juga memiliki kemampuan luar biasa untuk mengapung di permukaan air tanpa kesulitan. Rahasianya terletak pada struktur bulunya yang tersusun sangat rapat dan saling mengunci. Di antara lapisan-lapisan bulu tersebut, terdapat kantong-kantong udara kecil yang terperangkap. Udara inilah yang memberikan daya apung tambahan, sehingga tubuh bebek dapat mengapung dengan stabil di atas air. Dengan kata lain, bulu bebek tidak hanya berfungsi sebagai pelindung tubuh, tetapi juga sebagai alat bantu mengapung yang sangat efektif. Ketika ingin menyelam mencari makanan, bebek akan merapatkan bulunya ke sisi tubuh. Gerakan ini melepaskan sebagian udara yang sebelumnya terperangkap di antara bulu, sehingga tubuhnya menjadi lebih mudah tenggelam. Setelah selesai menyelam, bebek cukup mengibaskan tubuhnya agar udara kembali masuk ke sela-sela bulu dan daya apungnya kembali pulih. Menurut Profesor Jonathan Boreiko dari Virginia Technology, bulu bebek memiliki lubang-lubang mikro yang memungkinkan air bertekanan tinggi melewati lapisan tertentu saat menyelam. Namun, jumlah lapisan bulu yang dimiliki bebek dirancang sedemikian rupa sehingga air tidak mudah menembus hingga ke bagian dalam. Semakin banyak lapisan bulu, semakin besar pula tekanan yang dibutuhkan agar air dapat melewatinya. Kombinasi antara struktur bulu, udara yang terperangkap, dan lapisan minyak alami membuat bebek mampu mengapung, menyelam, lalu kembali ke permukaan tanpa kehilangan perlindungan dari air. Sebuah contoh bagaimana alam menciptakan solusi yang sederhana namun sangat efektif.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

Kampung Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Di era Gen Z, dunia ada di genggaman tangan. Satu swipe bisa membuka dan menambah wawasan. Namun, di sisi lain bisa memicu perdebatan panjang di kolom komentar.
1: Kak, lihat ini deh. Tweetku tentang berbagi pekerjaan di dalam rumah jadi viral. Tapi komennya bikin capek.
2: Yang bilang perempuan itu kuadratnya di dapur.
1: Nah itu, padahal aku gak bilang semua laki-laki salah. Aku cuma bilang kalau tanggung jawab itu harus adil.
2: Jujur ya, Kak. Dulu aku mikir isu gender itu lebay. Tapi sekarang, kayaknya aku mulai paham.
1: Itu namanya proses. Pengharusutamaan gender bukan menyalahkan siapa-siapa, tapi merapikan sistem yang timpang.
3: Hei, pejuang kesetaraan. Timeline kalian aman hari ini.
1: Ketika ngomongin gender, emang timeline pernah aman?
3: Tapi justru di situ pentingnya. Gender itu bukan cuma sekedar perempuan dan laki-laki, tapi soal akses, peran, dan suara.
2: Din, jujur ya, aku kadang takut salah ngomong tentang gender.
3: Takut itu wajar. Yang bahaya itu takut untuk belajar.
0: Bagi Gen Z, gender bukan kotak sempit. Ia spektrum, pengalaman, dan realita sehari-hari.
4: Nara, bantu ibu di dapur. Abangmu capek kerja itu.
1: Bu, aku juga capek. Aku juga kerja, Bu.
4: Loh, kamu kok ngelawan?
1: Bukan melawan, Bu. Aku cuma ingin ibu adil.
4: Zaman ibu dulu gak ribet kayak gitu.
1: Justru karena dulu ribetnya dipendam sendiri oleh ibu, jadi sekarang kami mau bersuara, Bu. Kemarin aku debat dengan ibuku, karena aku tidak menemukan keadilan di rumah.
3: Nar, perubahan itu pelan, bahkan di rumah sendiri.
1: Aku tahu, tapi capek aku harus jelasin terus.
3: Tapi tanpa kamu sadari, kamu membuka jalan keadilan buat adik perempuan kamu juga di rumah.
2: Guys, pengharusutamaan gender itu soal semua orang mendapat kesempatan yang sama. Buat Gen Z, kesetaraan itu bukan teori, tapi praktik di rumah, di kampus, di tempat kerja, bahkan di media sosial.
1: Iya, tweetku juga sampai dipakai dosen buat diskusi kelas.
2: Tuh kan, soal kamu mulai ada dampaknya.
3: Perubahan selalu dimulai dari yang berani bersuara.
0: Pengharusutamaan gender bukan soal siapa lebih unggul, tapi bagaimana semua bisa tumbuh dengan setara. Bagi Gen Z, kesempatan bukan mimpi, ia sedang diperjuangkan. Satu percakapan, satu unggahan, satu keberanian kecil dalam satu timeline bernama kehidupan. Demikian mini drama berjudul Pengharusutamaan Gender dari kacamata Gen Z, suara yang tak lagi diam. Dengan kerabat kerja, penulis naskah Masrur Adiputra SSN. Nara diperankan oleh Cynthia Tri Setiani Baga SIKOM. Raka diperankan oleh Ahmad Rizaldi Esos. Dino diperankan oleh Dewa Maulid Pratama AMD. Ibu diperankan oleh Immanuel Putri Lintang Wisesa STR IKOM. Narator disuarakan oleh Masrur Adiputra SSN. Operator dan montase Robi Setiawan SKOM. Sampai jumpa dalam kisah menarik lainnya.

0: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: Kak, ambilin buku itu dong.
2: Tolong.
3: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
4: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
3: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
4: Itu kan 1 dibanding 1000, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapin masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat, tahu?
3: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
4: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau, pokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bila pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
2: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
1: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
2: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
1: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
2: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas,

0: apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Put, lari, Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku, gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Kilat Bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau na.
3: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dah ikau tanya. Mamam tu lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Ewe
3: tu na tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jika nai je manapa mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya ndak itu.
4: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kembung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
2: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
3: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu, dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
2: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
3: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
2: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
3: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
4: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: kenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Ya, kulabari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 12 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Minggu 13 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Nah, firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kenal ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.

0: Radio Siaran Budaya Indonesia, Pelestari Budaya Bangsa.
1: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Kopi merupakan salah satu minuman terpopuler di dunia yang sering dikonsumsi banyak orang di setiap harinya. Bagi sebagian orang, minum kopi menjadi candu tersendiri. Sudah banyak penelitian yang mengamati berbagai manfaat minum kopi bagi kesehatan. Kopi mengandung banyak zat yang mampu melindungi tubuh dari berbagai kondisi, termasuk penyakit jantung dan Alzheimer atau penurunan kemampuan fungsi otak. Kebiasaan minum kopi yang sehat adalah dengan tanpa pemanis buatan yang mampu mengurangi risiko diabetes, membantu mata agar konsentrasi terjaga, dan berpotensi melindungi tubuh kita dari kanker tertentu, termasuk kanker payudara, hingga mengurangi risiko stroke jika dikonsumsi secara rutin dengan jumlah kafein maksimal 300 mg perharinya. Gunakanlah pemanis atau perasa alami seperti kayu manis, bubuk coklat, atau ekstrak vanila untuk menyeduh kopi. Kopimu ya.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi, mela RRI itu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Beberapa hari, menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks, Polri memperkuat penanganan karhutla dengan menggabungkan kekuatan personel, teknologi, kendaraan khusus, peralatan pemadam, perlindungan personel, serta rekayasa tata air gambut. Dalam hal tersebut terlihat saat Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo meninjau langsung posko induk penanganan karhutla Polda Kalimantan Tengah. Wakapolri tidak hanya melihat kesiapan personel, tetapi juga memeriksa berbagai sarana dan inovasi yang digunakan untuk menjangkau titik kebakaran yang sulit diakses serta mempercepat pemadaman. Pemantauan juga diperkuat dengan drone thermal yang dapat membantu mendeteksi sumber panas, terutama ketika titik api sulit terlihat secara kasat mata akibat asap atau kondisi medan. Polri juga menyiapkan 150 konektor selang atau nozzle, 100 hose adapter, 20 tool box kit, 100 fire beater, dan 20 folding water tank. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Suara Budaya Nusantara.

0: ada yang sadar tidak kalau kita bisa melihat sesuatu yang terang secara tiba-tiba, lalu penglihatan kita seperti terlihat ada sesuatu yang terbang di depan mata kita? Itu namanya eye floater. Mengapa kita bisa melihat adanya eye floater, padahal bukan objek sebenarnya yang ada di depan mata kita? Justru karena eye floater itu ada di dalam bola mata kita. Tahukah Anda, bola mata kita terdiri dari 99% cairan dan 1% zat lain, seperti protein, kolagen, dan yang lainnya. Apabila 1% zat lain ini tadi menggumpal, kita akan melihat eye floater itu tepat berada di depan retina kita. Lalu ketika kita melihat cahaya yang begitu terang, sebenarnya eye floaterlah yang kita lihat. Dan apabila kita menggerakkan mata kita, si floater pun juga ikut bergerak. Eye floater seringkali tidak memerlukan pengobatan. Akan tetapi, jika muncul tanda yang lebih serius, misalnya floaternya lebih banyak, atau muncul cahaya flash ataupun gelap di sisi penglihatan kita, ini bisa menjadi gejala kondisi mata yang lebih serius.
1: Pernahkah Anda mendengar suara dengungan, lalu Anda dengan cepat menutup telinga? Itu namanya tinnitus. Tinnitus bisa terjadi karena di dalam telinga kita ada satu tulang yang bernama koklea, dan di dalamnya ada organ korti. Nah, organ ini adalah sel rambut pendengaran yang mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak supaya bisa ditranslate, dan kemudian kita mampu untuk mendengar beragam suara berbeda, misalnya suara dengungan tadi. Penyebab umumnya adalah karena kerusakan di telinga bagian dalam. Penyebab lainnya termasuk pembuluh darah yang rusak di otak dekat atau di sekitar telinga, tekanan darah tinggi, tiroid yang terlalu aktif, tumor di kepala dan leher, arteri tersumbat di sekitar telinga tengah atau dalam, dan yang terakhir anemia.
2: Warisan budaya adalah cermin dari identitas kita sebagai sebuah bangsa. Mencerminkan sejarah, kepercayaan, tradisi, dan nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh nenek moyang kita. Di negeri kita yang indah ini, kita memiliki begitu banyak bentuk warisan budaya yang luar biasa. Dari tarian tradisional yang mempesona, hingga seni rupa yang memikat hati. Warisan budaya bukanlah barang mati, tetapi sebuah kehidupan yang terus beresonansi di hati kita.

Mari kita bayangkan sekelompok anak muda menari dengan penuh semangat dalam upacara adat yang telah dilakukan berabad-abad. Tidak hanya itu, lukisan-lukisan yang dikerjakan dengan tangan penuh keahlian menggambarkan pemandangan alam yang memukau dan wajah-wajah leluhur kita yang penuh makna. Selain itu, anyaman tikar yang rumit hingga kerajinan perak yang indah. Setiap benda ini mengungkapkan keterampilan secara turun-temurun. Benda-benda ini tidak hanya mewah secara visual, tetapi juga memancarkan nilai kehidupan. Dalam upaya melestarikan warisan budaya kita, mari kita jaga dan lestarikan kekayaan ini dari menghadiri acara budaya lokal hingga mendukung para seniman dan pengrajin lokal. Karena warisan budaya kita adalah sumber kebanggaan dan kekayaan yang tidak ternilai.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama yang manggil aku.
2: Es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes. Terus kan?
5: Kabar Kutak Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
3: Woi ma, punah ya sindai lah. Ikau mah ining radio jikau na.
6: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
3: Kai au.
6: Ewe ya tuna TG jadi.
3: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ika aja kau.
6: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
3: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
6: Iyo, jika nai, je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenayendau nanyai.
3: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
6: Iya ndak itu.
7: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo-halo, Kula Pahari. Selamat pagi, Kula Pahari. Apa kabar ini, Kula Pahari ya? Semoga sehat dan baik-baik. Semoga hari ini juga Kula Pahari diberikan sukacita ya. Nah, Kula Pahari, pernah gak sih kamu kepikiran apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah gelapnya Selat Sunda? Karena di balik pemandangan laut yang kelihatan tenang, kawasan ini ternyata menyimpan sejarah alam yang cukup bikin kita merinding. Selat Sunda berada di antara Pulau Jawa dan Sumatera. Dan kawasan ini merupakan salah satu wilayah vulkanik yang sangat aktif. Di tengahnya berdiri Gunung Anak Krakatau yang lahir setelah letusan dahsyat Krakatau pada tahun 1883. Letusan itu juga bukan cuma mengubah bentuk pulau, tapi juga memicu tsunami yang sangat besar yang menghantam wilayah pesisir dan menelan banyak korban. Yang bikin makin menarik, aktivitas vulkanik di kawasan ini sampai sekarang masih terus dipantau Kula Pahari. Jadi kalau suatu malam kita melihat Selat Sunda yang tenang, ingat di

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

tengah keberagaman tradisi Nusantara, bubur Asyura hadir sebagai simbol kebersamaan dan kepedulian. Tradisi ini biasanya dilaksanakan pada bulan Muharram, khususnya di daerah Riau, Aceh, Banjarmasin, Madura, dan daerah Indonesia lainnya, di mana masyarakat bersama-sama memasak bubur dalam jumlah besar. Bubur Asyura bukan sekedar hidangan, tetapi juga wujud gotong royong yang serat makna. Beragam bahan yang digunakan melambangkan keberagaman yang berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Proses memasaknya pun dilakukan bersama, dari menyiapkan bahan hingga membagikannya kepada masyarakat. Momen ini menjadi ajang mempererat silaturahmi tanpa memandang latar belakang. Tradisi bubur Asyura mengajarkan kita tentang nilai berbagi, kebersamaan, dan rasa syukur. Nilai-nilai itu menjadi warisan budaya yang perlu terus dijaga dan dilestarikan. Melalui tradisi sederhana ini, kita diingatkan bahwa kebersamaan adalah kekuatan yang menyatukan.

Kalau bicara soal jajanan tradisional yang manis dan penuh kenangan, kue berbahan dasar ketan ini punya rasa legit yang khas, lengkap dengan aroma gula merah dan santan yang menggoda. Wajik sudah dikenal sejak lama di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Jawa. Nama wajik diambil dari bentuknya yang menyerupai wajik atau belah ketupat. Kalau dulu, wajik sering hadir dalam acara adat, syukuran, sampai pernikahan. Karena bagi masyarakat Jawa, wajik melambangkan hubungan yang erat dan harapan akan kehidupan yang manis. Proses membuat wajik juga tidak instan loh. Beras ketan dimasak perlahan bersama santan dan gula merah hingga teksturnya lengket dan padat. Dari situlah muncul rasa legit yang jadi ciri khas wajik sampai sekarang. Dari sepotong wajik sederhana, tersimpan cerita tentang tradisi, kebersamaan, dan hangatnya suasana keluarga.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh James Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
2: Bursa saham bukan cuma milik konglomerat.
3: Aduh, Bud. Tabungan segini-gini aja, inflasi jalan terus. Harga kopi naik, tapi saldo nggak nambah-nambah.
2: Makanya, Ndi, uang itu jangan cuma disimpan, tapi disuruh kerja. Udah, coba lirik bursa efek belum?
3: Bursa efek? Saham maksud lo? Wah, jangan ngadi-ngadi deh. Itu kan mainannya orang kaya yang pakai jas di gedung tinggi. Modal gue cuma recehan, Bud.
2: Itu mindset lama, Di. Sekarang kita di era ekonomi digital. Main saham itu bukan lagi soal seberapa tebal dompet lo, tapi seberapa paham lo sama peluang.
3: Tapi kan berisiko banget. Nanti kalau perusahaan bangkrut, duit gue hilang semua dong.
2: Gini-gini, Di. Saham itu artinya lo punya porsi kepemilikan di sebuah perusahaan. Kalau lo beli saham perusahaan yang fundamentalnya bagus dan produknya lo pakai setiap hari, resikonya bisa diminimalisir. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada nih, bisa beli beberapa lot saham tertentu. Dan sekarang serba digital. Lo bisa daftar lewat aplikasi resmi yang terdaftar di OJK. Mulai dari Rp100.000 juga ada, juga bisa lo beli.
3: Serius? Rp100.000? Gua pikir harus jutaan. Wah, terus belinya lewat mana nih?
2: Lewat perusahaan sekuritas. Semuanya di genggaman ponsel lo. Lo bisa pantau harga secara real time, baca laporan keuangan, sampai jual beli kapan aja selama jam bursa buka.
3: Tapi gue gak ngerti grafik-grafik yang naik turun kayak detak jantung itu, Bud.
2: Pelajari pelan-pelan. Bursa Efek Indonesia itu punya banyak program edukasi, kayak sekolah pasar modal. Lalu yang penting nih, jangan beli karena katanya, tapi beli karena lo kenal sama perusahaannya.
3: Oke. Kayaknya gue harus mulai melek digital nih. Daripada uang habis buat jajan gak jelas, mending buat investasi masa depan ya.
2: Nah, itu baru benar. Yuk, jadi bagian dari pertumbuhan ekonomi negeri sendiri.

Pernah kepikiran nggak bagaimana kalau sepak bola tidak punya kartu? Pasti sudah jadi arena gulat bebas kan? Kenalkan, dua kartu di lapangan hijau. Penggunaan kartu kuning dan kartu merah diterapkan secara resmi pada Piala Dunia 1970 di Meksiko agar keputusan wasit lebih jelas dan untuk mengatasi kendala bahasa antara pemain dan wasit. Penasaran dengan kartu kuning dan kartu merah di balik lapangan hijau sepak bola? Kartu kuning tanda peringatan resmi kepada pemain atas pelanggaran berulang, tindakan tidak sportif, protes berlebihan kepada wasit, masuk atau keluar lapangan tanpa izin. Kartu merah tanda pemain harus meninggalkan area, lapangan, dan ruang permainan berakhir untukmu akibat pelanggaran berat. Tindakan kekerasan memukul, meludahi, atau menendang tanpa bola menerima dua kartu kuning dalam satu pertandingan.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu. Keempat, suara budaya Nusantara.